Di sana berada di puncak radar karena mudah dirangkai menjadi pulau-pulau hopping yang sinematik tentunya. Ada Bukit Sylvia, ada Puncak Waringin tentunya di sana ya. Mengeksplorasi utama biasanya bergerak dari Dermaga Labuan Bajo menuju Taman Gugus Taman Nasional Komodo. Ada Pulau Padar yang populer untuk jalur trekking singkat ke Pulau ke punggung bukit maksud Sani. Ada juga Pantai Pink yang cocok untuk berenang saat air tenang. Yang ingin bertemu satwa boleh ke Pulau Rinca ataupun Pulau Komodo, tentunya dengan pendampingan pemandu setempat. Dan baiknya memilih slot pagi yang sangat membantu menghindari panas dan juga keramaian. Jadi buat yang suka banget melihat pulau-pulau, boleh mampir ke Labuan Bajo, karena di sana juga akan ada ya, gak cuman wisata alamnya yang nikmat, karena ikan bakar dan jagung bose ini juga mengenyangkan sekali yang setelah seharian berlaut gitu ya. Yang suka ke daerah timur boleh mampir ke Labuan Bajo. Waduh, mantap ya. Tapi Sani pengennya yang ke ada danau-danaunya gitu ya. Kalau mau ke danau-danau, mampir ke Kawah Ijen Banyuwangi deh kalau gitu ya. Karena di sana terkenal dengan landscape alien ya, tradisi kerja penambang belerang yang mengajarkan rasa hormat pada alam. Titik awal paling umum adalah di Paltuding. Dari sini jalurnya menanjak sedikit stabil dan bisa ditempuh 1,5 sampai 2,5 jam, tergantung ritme juga. Dan pastinya di sana bisa peluang besar untuk melihat blue fire. Namun pengalaman terbaik justru terasa ketika langit mulai terang dan juga garis tepi danau terlihat jelas. Aduh, seru banget. Satu lagi, kalau udah turun dari Kawah Ijen ya, sarapan hangatnya adalah rujak soto dan juga pecel pitik. Waduh, mantap banget ya. Udah pedas, segar, cukup mengembalikan tenaga setelah selesai menikmati Kawah Ijen yang dengan danau dan juga blue fire-nya itu ya, Fansti. Aduh. Jadi gimana nih pilihannya, mau kemana dulu nih? Ya udah deh, kita lihat aja nanti ya, sesuai kata lagu Gia.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
2: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
3: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
2: Apa, Mama?
3: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
2: Wow.
3: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
2: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
3: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
4: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
2: Yeay, aku juara!
3: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
5: Dari Wings Food.
6: Kembang,
7: kembang, kembang,
6: merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat pagi fans ya. Apa kabar pagi hari ini? Halo pagi yang baru hadir. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama Sani ya pagi hari ini. Semua lagi liburan ya. Liburannya ada yang liburannya tidur sampai siang. Mau tanya apa? Ada yang mau tanya-tanya katanya, saya tanya-tanya sama Sani, mau tanya apa? Aduh, jangan tanya yang berat-berat ya. Kalau Sani, jangan tanya sesuatu hal yang tidak bisa Sani jawab. Tapi kalau Sani bisa jawab yang satu ini, kalau misalnya fansnya punya emas patah, apalagi perhiasan tanpa surat gitu ya, kalau terus ada lagi emasnya hangus katanya kalau disimpan di lemari, terus kalau kayak gitu gimana dong? Ya udah mending jual aja ya, bawa ke Queen Emas ya. Karena Queen Emas sudah buka cabang ketiga di Simpang Siur di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 30 Kuta, tepatnya di depan MBG. Dengan konsep mewah ala Ginza Tokyo dengan 3 ruang operasional termasuk VIP room, ada plus drive-thru juga untuk pembelian antam. Pengecekan emas menggunakan mesin X-ray berstandar internasional, deteksi hingga 72 elemen, cepat, akurat, dan juga gratis. Produk tersebut telah lulus uji praktik yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian. Mau jual emas, lebur emas, antam, UBS, galeri 24 sampai paladium semua diterima. Penilaian berdasarkan berat dan juga kadar, bukan surat. Mau beli antam dari 0,5 sampai 100 gram ada. Buka dari jam 8 pagi sampai 20 WITA. Untuk info harga harian, follow Queen Emas Simpang Siur atau kunjungi queenemas.com. WhatsApp juga boleh di 0822-322-525. Sekali lagi ya, di 0822-322-525. Queen Emas, beli emas harga tinggi dan terbaik.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Ada Gigi dengan kepastian yang ketunggu. Kalau udah gak pasti ngapain ditunggu? Ya kan fans ya, cari yang pasti-pasti aja. Seperti yang satu ini udah pasti aman loh ya, untuk Anda yang mau nabung di bank, karena sudah ada lembaga penjamin simpanan atau PEN atau LPS. Nah, LPS saat ini terus menjalankan tugasnya menangani bank yang dicabut izin usahanya. Salah satunya BPR Pasaraya Kuta di Bali. Begitu izin usaha dicabut, LPS langsung bergerak cepat untuk memproses verifikasi dan juga penetapan pembayaran simpanan nasabah. Gak perlu panik ya, Fansia, karena semua proses transparan, tertib, dan juga sesuai undang-undang. Ini bukti nyata LPS selalu hadir menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Simpanan Anda aman di bank sampai 2 miliar per nasabah per bank. Pastikan memenuhi syarat 3T LPS. Gak usah takut nabung di bank. Seluruh bank yang beroperasi di Indonesia merupakan peserta penjaminan LPS. Bisa langsung hubungi langsung di www.lps.go.id atau layanan informasi LPS di 154. Bisa WhatsApp juga di 0811 1154 154. Sekali lagi ya, di 0811 1154 154. Nabung itu penting dan nabung di bank itu aman karena ada LPS.

97,7 FM Gempa Merdeka Trans ya, untuk Anda warga jalur Gotot Subroto Timur, Tengah, Barat dan sekitarnya. Butuh cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon baju satuan dan segala kebutuhan, hubungi Bali Stars Gatsu, Jalan Gotot Subroto Tengah, nomor 284A Denpasar, telepon di 0361907527 0, WhatsApp di 0821443704. Bali Star ada di Bali, Jawa dan Lombok, di mana lagi ada printing sebanyak ini. Cukup kentang betimpal ares, Anda datang dijamin beres.

97.7 FM Gemambar di Gangatran. Terima kasih banyak fans ya yang sudah bergabung bersama Sani dari jam 7 pagi tadi. Sehat selalu semuanya dan jangan kemana-mana, tetap di 97.7 FM Gemambar di Gangatran.

Selamat pagi para pamirsa Idudani sarang sami ye dan sedaga mama dekaring dijejem genah sempat dimangkin mewali sekeng bagi Supratman serta ulungan sepat lantai Ruden Pasar Bali Sidang Jaya Kumara Sidu Tangkil Mali ngiring Idudani ringgelaran acara Fario Redewata telah rekan tetap ring frekuensi di tiang siada sepi itu nanggu pitu FM nah Idudani senantering desa ring kota ring sebanyakan Bali. Kalau mendering luar berdua tangi semasa sedang beli cantik yang panjangkan arah jang dan kirang pun apa lampun api. Siapa ni ketaler kantun kasihan tu ide seng yang widiwasa. Ini para pemirsa pina ke puruan ngatur di tiang perintah calon yang terlali ngaturan pengasun karo pina ke pembuka acara Om Swastiastu.

Sampun metilar nge selam selam tapi manis nge sampun piragi sarang sarang pina ke tembang pengawi tembang pembendak di tiang jarang itu dani menikmati suasana hari minggu untuk tembang-tembang lawas nyabran rakiner di tema jantan sudah pasti tidak bisa diganggu gugat lagi nge. Ya yang suka-suka lama nge silakan bergabung nyaran di tiang Riki ngantar pupu gala solas malai bos-bos di 97,7 FM Gema Merdeka ngetren matur suksema wenten sane sampun ngeranjing Gus Rama nge ring bukian ring tayangan ada jerusoka lantur wenten kaplur harus ngejepit ada juga sementara di tiang sana muali sida gabungan wente yong dereng batu bulan mangeksal juga ring batu bulan rajang semangkumanten ada mo lastri ring tabanan bu ketut nadi ring banjar salo pejeng ada indrawari mancowarna juga sampun nyareng ingesuk semangkuman dan tunjung biru.

Inggi sampun Tunjung Biru nggih Bu Edi ring sedang nggih sene tembang favoritnya sampun munggah nggih sampun kadut di wau pas ngelis hari ini nggih. Salam sareng Pak Edi. Sareng Moha ring sida karya penepi gatre beli Moha ngelantur Banten Ayu Gemiter nggih. Juga sampun nyarengin jero pandir ring Sukawati Mayu Kelinci sampun masuk taler wenten malih sirejo punika iki sanema pasangan Wayan Widarte nggih suksema beli Wayan Widarte hadir di tiang mangkin sarang Pak Aryo Sanal Jepit peninggi jadi nangkil ke Pura Ulun Danu. Oh iya iya iya dalam mobil peninggi nggih agak nyak menek di mobil me Biden dah sengken benar betul mah dalam mobil kan nggih. Eh semua Wayan Widarte lantur malih ada Naruk Jaya kangen kabar niki de Apong di Tegak Klungkung lantur wenten doping SDC juga sampo juga tetap semangat gabungan di kiring gelaran duwe ada teman-teman lawas nggih de Jokan nggih ada Dewa Ji Bukian Dewa Ji Buano di Klungkung selamat pagi kumandan selamat berhari Minggu tresna bekelang mati.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

mandi lontong ye hanta ke punung tu sampun cide aturan di tiaring di dani minyak gosok cap tunggal dapat menjaga diri kita dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat, sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Minyak gosok cap tunggal pun ini juga cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek, ini untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah. Minyak gosok cap tunggal pun ini juga bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit bonyok, rematik, pegalinu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu lagi untuk membeli minyak cap tunggal pun ini untuk diri kita dan untuk keluarga. Ngerahnyana wendan ring apotek Sekar Bahagia di Jalan Raya Dharma Girigianya, ring apotek kita ubung di Jalan Cokro Minoto 309 Denpasar. Toko obat Cipta Karya di Jalan Gajah Mada nomor 76, toko obat Saudara di Jalan Gajah Mada nomor 86, toko obat Dunia Sehat di Jalan Raya Sesetan nomor 457, apotek Iparma di Jalan Pulau Moyo nomor 95, apotek Iparma Panjer di Jalan Tukar Pekerisa nomor 60B, apotek Iparma Sanur di Jalan Angtua nomor 8, ada juga di apotek kita Sidikarya, sana mengenai Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan.

0: Yan, ulitunnya bengong, Gen. Kengken nih, ada masalah.
1: Ada aneh, Gen, hidup deh. Aman bemekremasi, maret lah masalahnya.
0: Ada di mekremasi nih. Nah, denak ke jengat gitu. Mai ngopi malu, pang tuon dan sini.
1: Mi, kopi apa nih? Tumben ngasanin.
0: Nah, ini kopi baru nih, Yan. Ada nih kopi bubuk cap manik sari.
1: Jani lagi tunden kurnani nganti kopi nih cuma anggon manik sari.
0: Mau nak yang kena nganti kurnani?
1: Pragat uya migren lagi cuma. Ternyata karena kopi nih cuma sing Jan.
0: Nganto be, orain kurnani. Kopi bubuk cap manik sari tuah 20.000 abungkus. Beman gratis gelas. Bonus ngilangang sakit sirah.
1: Wih, setuju. Ini sebuah obat dari masalah hidup raga. Sing payu peraga nguberen mekremasi.
2: Dengan aroma yang harum, rasa yang mantap, dan harga yang bersahabat, Kopi Cap Manik Sari kini hadir untuk menjadi produk andalan keluarga. Dapatkan kopi bubuk Cap Manik Sari di toko terdekat dengan rumah Anda. Manik Sari, kopinya orang Bali.
3: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
4: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
3: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
5: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

Sampun metilar nggih pakang ngeraras judul tembang penyanyi-penyanyi senior naik daun hari ini nggih. Sampun sida turan titiang di wawung Ngurah Hadi yang punya rindu semakin senior juga sampun siap meluncur katur yang Sri Kandi nggih. Pokoknya so di ya konyang menek mangkene nggih. Cuk semua, wendan sana matakan lagunya juga seksi sama suka duka bareng di album Pekang Raras beli nge patut dan kudok ada lagu nih ke nih nge sampun aturan di daring itu dan sana kari gabungan utawi sana wawu nyaran di tandiki ring itu dan itu sana lagi santai bersama keluarga menikmati suasana hari Minggu. Yang suring tebas saya matur suk semua Dayu Mas nyarangin suk semua tu Dayu Naruk Jaya Komang Chandra Sedata ada Wayan Sugita ring kuteng ye. Ada Nang Angga sering Nongan penampi gata nanang telama aktivitas semantan ada juga Pak Nyoman Ade dikingi mau mandi gampil sarang Pak Proden dari naring warung Rini Rani juga ngi suk semua komandan Budi Mas ring kacagan lantun lo suar Artini ring pempat renang Karangasem Pak Yan Suwade ring Banjar Kembengan lantur Malik Bayu ring Kenyiri semua Bayu ada lagi menonton di tiang SBY nggih semua beli SBY sampun juga masuk Lo Eriani ring Tegah Hangsri ring Tabanan juga kari netor ring kalah kadimangkin pun siaga lagi ring Kidang Sabah.

0: Om Swastiastu, Bli.
1: Iya, kengkeng tuh, Bli. Dari jangka keto pejalannya.
2: Aduh, sakit san Bang Kiang Lina lo.
1: Tenang kan, Bli. Nenek-nenek, dia ngabon nasatnya refresh. Luang saja nih untuk sakit Bang Kiang.
2: Sekene lo. Nah, kalau cobain mah lo. Iya saja, luang saja nih anget nih. Mesti seriang-seriang cek ingan asane Bang Kiang Belinya lo. Batang nih, Bli, masih kewa masari lo. Apa deh anggona?
1: Untuk susah tidur, anggona nasatnya harmoni gen, Bli. Nasatnya tuh, nak liu ada pariannya, Bli. Ada 14 jenis, tinggal pilih gen sesuai dengan kebutuhan.
2: Oke, tuh, nih gen sebuah luang asane. Apalagi varianannya len. Nah, kalau meli, beli jani, yang telah nih. Dijo beli beli lo.
1: Gampang beli. Bisa beli di reseller Nasatya terdekat atau kontak gen ke nomor 08 11 3 888 0777.
2: Nenek malu kecatat di HP nomor nih 08 11 3 888 0777.
3: Mari sehat alami dengan Nasatya.
4: Selesai juga. Cuci piring udah. Angkat jemuran udah. Ngepel udah. Saatnya me time deh.
5: Ibu, adek, ayah pulang.
6: Yeay, ayah pulang.
4: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
6: Iya, kotor.
4: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
5: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
4: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
5: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
4: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuma dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.

0: Sampun metilarah nyukle berah mecari ye turan ditiang sanae mangkin atau katuran ditiang wanta ale ayuning dewasa kalau sungsang mengandung sifat atau unsur terbalik bertentangan atau kontrasnya tidak baik untuk melakukan karya ayu atau yadnyo. Kalau burau tidak baik melakukan karya ayu dan yadnya ngelantur panco prawani tidak baik dipakai dewasa ayu. Pepedan baik untuk membuka lahan pertanian baru tidak baik untuk membuat peralatan dari besi. Selawadi tidak baik untuk melakukan manusia yadnya ngelantur pitra yadnya dan lain-lain. Sedana yoga baik untuk membuat alat-alat berdagang, tempat berdagang mulai berjualan karena akan murah rezeki. Titi buuk baik untuk menghilangkan penyakit karena diguna-guna dan sejenisnya. Nika turan titiang ale ayuning dewasa.
1: Kuba, Kuba, Kuba, Merdeka.

0: Dan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
1: Oh ya?
0: Terus, pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya, aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
1: Eh, kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
0: Tapi namaku bener, Yan.
1: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
0: Waduh.
1: Nah, kan?
0: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
1: Aduh, stop. Itu phishing. Sekali kamu kirim saldo, bisa habis.
0: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
2: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
3: Ya, aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
4: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
5: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
4: Malam ini, Papa siap, Ma.
3: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
6: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

Inggih, jumprat-jumprit nggih sampun aturan ditering ing dane, sundeng jumprat-jumprit jeruntang lantung mbuh. Inggih, mudah-mudahan iki sane kari seneng arse ring kanyakan mangkin nggih, kari tetap nyaran di tani kering 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Wenten informasi yang lagi bingung karena semua pada naik, pokoknya sampunan bingung-bingung dan jangan khawatir. Utama dan yang ditiang sane membutuhkan HP, laptop dan aksesorisnya nggih. Pokoknya di Dewa Takom Kumanten, karena selain harganya bersaing pun iki, untuk pembelian kredit juga ada promo triple bonus di bulan pun iki. Pembelian secara kredit melalui UFF atau home credit, akulaku atau kredipo, wenten promo DP 0% atau gratis angsuran satu kali. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal ngekan kualitas dan layanannya, mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Redmi dan lain-lain. Merek laptop juga lengkap di Dewa Takom, mantan Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP atau Pixel dengan harga yang terjangkau, mulai harganya 2 jutaan kumanten. Nah, mau tanya silakan celak WA-nya di 62812-3931-7686. Balik pesan terus di 62812-3931-7686. Info lain bisa follow IG kami @dewatakom atau Facebook dewatakom. Buat yang jauh dari toko kami bisa belanja online di Shopee, Tokopedia atau TikTok Shop dengan nama Store Dewatakom. Mau beli handphone atau laptop, yuk ke Dewatakom Kumanten. Kalau ada yang dekat dan lengkap, ngapain harus jauh-jauh?

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amelku. Udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website Dapur Prima. .co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
4: minyak gosok, jam tunggal.
3: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
4: minyak gosok.

0: Keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
2: Semua suka minyak cap tunggal.
3: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dan tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
4: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
3: Itu dah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
4: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
3: Maksudnya gimana?
4: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balista.
3: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
4: Ya pokoknya lengkap deh Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balista solusinya.
3: Oke, kalau gitu saya ke Balista aja sekarang.
4: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, car branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini?
5: Jukut kentang, metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.

0: Inggih sampun sing keguguh nggih turan tiyang sanes mangkin muali wendan informasi niki wendan promo nggih promo hemat puniki nggih segera miliki Yamaha Grand Villano DP mulai sejutaan kumanten, Yamaha NMAX siap kirim DP ringan, Yamaha Pasio dan Gear Ultima DP-nya hanya 700 ribuan kumanten, KTP luar Bali, pendatang atau rantuan, buka tambah semua bisa dibantu. Fasilitas servis wajah motor, booking service, emergency call, ngelantur, spare part, lengkap, dan asli Yamaha. Mekanik handal dan berpengalaman, servis bergaransi 30 hari dan ada member. Wajah motor, Nema Rejang.
1: Halo semetan wajah motor. Wajah motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi wajah motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta wajah motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani, Kubu Tambahan nomor telepon 0819343347. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan, semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah

0: Marjan.
1: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
2: Oke, Pa. Yeay.
1: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
3: Tapi jadi kotor, Pa.
1: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
5: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
4: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
5: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
4: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
6: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.

Tinggi benten tembang anak-anak nih, ngelas popo galas, solas male bos bos, adik sayang eh, tu bintang tari ya. Tari bintang senang begendeng duk ragana masih kecil, nah, senang makin ampun dari penyanyi kenten ya, nyanyi besar dulu penyanyi kecil, niki berawal dari penyanyi juga masih sekarang masih penyanyi kenten sama kayak Febri ya. Ada Malik, kini Pitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 untuk sudah support ya, untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power harganya Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi Pitaliknya dikonsumsi cukup seminggu 2 kali kemanten dan dapatkan Pitalik di apotek dan toko obat terdekat ring genah ide dani.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa. Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby
3: ya?
5: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare.
7: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air non-min secara rutin, karena dengan minum air aktif non-min 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air non-min adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air non-min adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Non-min, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023. Hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, non-min, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air non-min untuk keluarga Anda. Dan air non-min dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner non-min PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688 dan Instagram non-min @non-min official. Minum air non-min, hidup lebih sehat secara alami.

Inggir Dani sampun mati larenge Febri Pertami ye sampun direng tidak mau plesiran reng galah kadi mangkin tu ade di dan serang saming ye. Nah kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset 56.000 yang sudah sport untuk menjadi lelaki full power serta kemasan ekstra full power. Harganya 168.000 untuk 3 saset. Jadi Vitaliknya dikonsumsi cukup seminggu 2 kali kemanten dan dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat ring genai Dodane. Nah Dodane galah samun kelas rau di kemanan dumun di tangi ring Dodane ring gelaran duwe variab lada watang. Selamat berhari minggu, tetap yang namanya waspada, selalu semangat dan makanya salam 1, 2, 3 cuat plung om santai santai santai om.

0: Ko, saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa. Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

nhà nát nên là linh hoàng bạc bồn.

0: Come on.
1: Merdeka.
2: Pukul 11 waktu

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air-through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Halo, selamat siang fans setia Gema Merdeka. Kembali saya Juna Gastia menemani siang hari Anda di ajang saluran lintas jodoh sampai di jam 12 siang. Siang hari ini fans setia Gema Merdeka tetap santai ya. Gak boleh iri, kita punya cerita sendiri. Setia di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.
1: Coba bagus gak? Bagus gak?

0: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
3: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol.
1: Yeay, aku juara.
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
4: Dari Wingsfood.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Yang namanya mantan gak usah diingat ya, lupakan. Buang mantan pada tempatnya. Buruan dong move on ya dari mantan Anda. Cari yang lebih baik dari dia. Nah kalau mencarinya di siang hari ini, mencari jodoh, buruan bisa bergabung ya di ajangnya Saluran Lintas Jodoh. Anda bisa telepon ataupun WhatsApp di 081-558-0977. Baik fans setia Gema Merdeka, sebelum Anda mencari pasangan, mencari seseorang yang bisa mengisi hati Anda yang lagi kosong, Anda pun harus terdahulu menjadi lelaki yang kuat ya. Nah untuk fans setia Gema Merdeka nih, kaum pria yang ingin menjadi lelaki full power, buruan ya konsumsi yang namanya Vitalix. Dimana fans setia Gema Merdeka, Vitalix sudah hadir kembali ya, dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset harganya Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power harganya Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi fans setia Gema Merdeka, untuk Vitalix ini dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Nah fans setia, dapatkan ya Vitalix di apotek dan toko-toko obat terdekat.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Salah satu song yang lagi viral di TikTok. Ini dia satu lagu miliknya Dewa 19 with 1. Yang pastinya ya, kita harus mempunyai satu hati. Jangan sampai nih kita mempunyai dua hati. Lalu gimana ceritanya kalau hati kita belum ada yang menemani, alias kita masih jomblo? Nah, buruan ya bisa bergabung di ajangnya kita, ajang SLJ, saluran lintas jodoh. Atau bisa telepon ataupun WhatsApp di 081-558-0977. Baik, selamat siang dulu nih buat yang sudah bergabung ya. Ada Made di seputaran Gianyar. Apa kabar Made? Semoga sehat. Made ini ciri fisik ya. Tinggi badan 173 cm. Berat badan 74 kg. Rambut lurus, kulit sawo matang. Sekarang mau mencari wanita yang baik, setia, pengertian, dan mau menerima saya apa adanya. Untuk status gak jadi masalah, yang penting orangnya baik dan setia. Kalau ada yang mau kenalan bisa hubungi 081-239-873-530. Sekali lagi untuk para jomblowati yang mau kenalan sama Made di seputaran Gianyar, bisa hubungi 081-239-873-530. Baik, fans setia Gema Merdeka, untuk Anda ya yang di hari Minggu ini ingin sekali nih membeli yang namanya emas atau menjual emas, percayakan bersama Queen Emas. Di mana fans setia Gema Merdeka, Queen Emas siap ya membeli perhiasan emas, emas antam dan logam mulia dengan harga tinggi dan up to date sesuai pasar. Emas rusak tanpa surat kurang dari 1 gram, kalung patah, cincin cacat, emas lama hingga berlian, rabi, sapir dan zamrud tetap kami terima. Proses yang cepat, mudah, profesional dan transparan dengan alat canggih dan pengukuran yang tepat. Transaksi melalui pemeriksaan dan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku. Pengecekan emas menggunakan mesin X-ray berstandar internasional, deteksi hingga 72 elemen, cepat, akurat, dan gratis. Serta produk tersebut telah lulus uji praktik yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian. Langsung ya fans setia Gema Merdeka, kunjungi Queen Emas yang beralamat di Jalan Nusa Kambangan nomor 226 Simpang 6 Daupuri Kauh Denpasar Barat. Bukanya setiap hari pukul 8 sampai 8 malam. Untuk informasi bisa WhatsApp nih ke 0822-442-0200. Sekali lagi di 0822-442-0200. Atau bisa nih kunjungi Instagramnya @queenemas_official. Queen Emas, beli emas harga tinggi dan terbaik.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Gema, Gema, Gema, Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Baik, selamat siang dulu nih buat yang sudah bergabung ya. Ada ngakan di seputaran page yang tampak siring. Untuk ciri fisik, tinggi badan 165 cm, berat badannya 50 kg, ya, wajah oval, rambut lurus. Anak kedua dari 3 bersaudara dan sudah bekerja di Ubud. Di mana ngakan ini kelahiran tahun 1988 dan hobinya berkebun. Oke, sekarang akan mau mencari jemluwati yang setia dan mau apa nih menerima saya apa adanya ya. Kalau ada yang berminat bisa hubungi 087-737-347-522. Sekali lagi untuk para jomblowati yang mau kenalan sama ngakan di seputaran Pejang Tapak Siring bisa hubungi 087-737-347-522. Baik, Van Setia Gema Merdeka untuk Anda nih ya, kaum lelaki yang mau menjadi lelaki full power yang bisa nih memberikan yang terbaik untuk pasangan, buruan konsumsi yang namanya Vitalix. Di mana Van Setia Gema Merdeka kini Vitalix sudah hadir kembali ya dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset harganya Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power harganya Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi Van Setia Gema Merdeka untuk Vitalix ini dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Van Setia, dapatkan ya Vitalix di apotek dan toko-toko obat terdekat. Apa salahku? Baik, Van Setia Gema Merdeka sudah... Akhirnya di siang hari ini saya mengakhiri ya ajang saluran lintas jodoh. Terima kasih dulu nih untuk Anda yang sudah bergabung. Semoga cepat ya menemukan jodoh sejati Anda. Dan cepat juga menuju ke pelaminan. Dan pastinya tetap setia terus karena abis ini saya akan kembali menemani Van Setia Gema Merdeka di ajangnya Ramalan Bintang Anda. Sampai berakhir nanti tepat di jam 1 siang. Jadi tetap setia di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Masih dari lantai 2 di kawasan WR Supratman nomor 284 Denpasar Bali. Masih bersama saya Juna Gastia, sekarang menemani Anda ya di ajangnya Rabinda, ramalan bintang Anda sampai di jam 1 siang. Baik, selamat siang dulu nih untuk fans setia Gema Merdeka yang lagi di jalan ya, yang lagi terjebak di dengan kemacetan lalu lintas. Apalagi di seputaran Singapadu ya, arus lalu lintas lagi dialihkan. Pokoknya yang lagi kena macet yang sabar ya. Jangan emosi. Baik, fans setia Gema Merdeka, langsung ya saya akan meramal zodiak pertama di ajangnya ramalan bintang Anda. Kita mulai dari zodiak Sagittarius. Di sini yang saya ramal yakni asmara ya. Untuk yang single, bagi Sagittarius yang masih sendiri alias jomblo, energi ceria dan humoris Anda menjadi magnet yang kuat bagi orang lain. Seseorang yang memiliki hobi atau pandangan hidup yang sejalan mungkin akan menunjukkan ketertarikan khusus pada diri Anda hari ini. Untuk yang couple, hubungan asmara terasa menyenangkan dan bebas dari tekanan. Mengajak pasangan keluar rumah untuk melakukan aktivitas luar ruangan atau mencoba petualangan kecil bersama akan menghidupkan kembali percikan-percikan romansa di antara kalian berdua. Lanjut kita ke zodiak Gemini. Untuk yang single, bagi Gemini yang masih sendiri, pesona verbal dan kecerdasan Anda menjadi daya tarik utama yang memikat perhatian orang lain. Obrolan ringan yang mendadak berubah menjadi percakapan mendalam bisa menjadi awal dari ketertarikan yang serius. Untuk yang couple, hubungan asmara terasa hidup dan penuh dengan canda tawa. Keterbukaan Anda dalam berbicara mengenai berbagai topik membuat pasangan merasa nyaman dan semakin dekat secara emosional dengan Anda. Lanjut kita ke zodiak Scorpio. Bagi Scorpio yang masih sendiri, aura misterius dan karisma alami Anda sedang memikat perhatian seseorang. Meski Anda cenderung berhati-hati dalam membuka diri, seseorang yang sabar mungkin akan berhasil menembus benteng pertahanan hati Anda yang sangat dingin. Untuk yang couple nih, kedekatan emosional dengan pasangan semakin terasa intens. Kejujuran dan perhatian yang Anda tunjukkan hari ini justru memperkuat ikatan batin di antara kalian berdua. Menciptakan rasa aman dan saling percaya yang lebih dalam akan membuat hubungan tambah romantis. Next, kita ke zodiak Taurus. Bagi Taurus yang jomblo, kesabaran Anda dalam menanti seseorang yang tepat mulai membuahkan hasil. Seseorang yang menghargai nilai kesetiaan dan ketulusan mungkin akan menunjukkan sinyal ketertarikan kepada Anda hari ini. Untuk yang couple, hubungan asmara terasa sangat nyaman dan penuh kehangatan. Menghabiskan waktu santai bersama pasangan tanpa gangguan luar akan mempererat rasa kasih sayang dan memberikan kedamaian bagi kalian berdua.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Ya masih nya masih lama nih kebersamaan kita ya di ajangnya Rebinda Ramalan Bintang Anda sampai di jam 1 siang. Dan lanjut nih saya akan meramal zodiak Libra. Untuk Libra yang single, pesona dan keanggunan Anda sedang terpancar dengan indah, menarik perhatian orang-orang di sekitar Anda. Seseorang yang memiliki selera dan prinsip hidup selaras mungkin akan hadir memberikan kesan yang mendalam hari ini. Untuk Libra yang couple, hubungan asmara terasa harmonis dan penuh rasa saling pengertian. Keputusan untuk mengutamakan kompromi dan mendengarkan sudut pandang pasangan membuat suasana hari ini terasa begitu romantis dan menyenangkan.

Lanjut kita ke zodiak Aries. Bagi Aries yang masih sendiri, keberanian Anda dalam memulai percakapan sedang menjadi daya tarik utama. Seseorang terpikat oleh ketegasan dan kejujuran yang Anda tunjukkan, membuka peluang untuk perkenalan yang lebih jauh. Untuk couple, hubungan asmara terasa dinamis dan penuh gairah. Cobalah ya untuk meredam sedikit ego pribadi ketika menghadapi perbedaan pendapat kecil agar suasana tetap hangat dan menyenangkan bagi kedua belah pihak.

Lanjut kita ke zodiak Pisces untuk yang single. Pesona alami Anda sedang bersinar terang. Seseorang dari masa lalu mungkin tiba-tiba datang kembali untuk mencari perhatian. Tetapi pastikan ya Anda sudah melangkah maju sebelum memutuskan untuk membuka kembali lembaran lama. Untuk yang couple, hubungan dengan pasangan terasa semakin intim dan hangat. Kejujuran kecil yang Anda sampaikan hari ini akan memperkuat rasa percaya diri di antara kalian. Luangkan waktu malam ini ya untuk mengobrol santai tanpa gangguan orang lain. Lanjut kita ke zodiak Virgo. Bagi Virgo yang jomblo, sikap selektif Anda sebenarnya adalah bentuk perlindungan diri yang baik. Namun, jangan biarkan ya standar yang terlalu tinggi membuat Anda menutup pintu bagi seseorang yang tulus ingin mengenal Anda lebih dekat. Untuk yang couple, komunikasi menjadi kunci utama dalam menjaga keharmonisan hubungan hari ini. Pasangan sangat menghargai saran dan perhatian kecil yang Anda berikan. Jadi jangan ragu ya untuk mengungkapkan perasaan Anda secara terbuka dan jujur kepada pasangan.

0: Aduh, panik.
1: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
0: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
1: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga gak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu terbaru miliknya Lime Laudi, Iqra. Spesial untuk Anda ya di siang hari ini, masih di ajang Rabinda, ramalan bintang Anda.

Baik, fans Setia Kembang Merdeka, nggak bisa dong. Saya tahan ya, lagi 4 zodiak yang mesti saya ramal di siang hari ini. Langsung kita ke zodiak Aquarius. Untuk yang single Aquarius ya, ketertarikan Anda bisa muncul secara tak terduga terhadap seseorang yang memiliki cara pandang unik terhadap kehidupan. Diskusi yang mendalam dan tidak biasa akan menjadi awal ketertarikan yang menarik. Untuk yang mempunyai pasangan, hubungan asmara membutuhkan ruang gerak yang seimbang. Berikan pasangan kebebasan untuk menjalani aktivitas kesukaannya hari ini. Sementara Anda juga bisa ya menikmati waktu untuk diri sendiri demi menjaga kesehatan mental. Lanjut kita ke zodiak Leo. Bagi Leo yang masih sendiri, daya tarik Anda yang berani dan karismatik sedang menarik perhatian banyak mata. Seseorang mungkin memberanikan diri ya untuk mendekati Anda hari ini. Jadi bukalah diri untuk percakapan yang menyenangkan. Untuk couple, kunci keharmonisan hari ini adalah menurunkan sedikit ego Anda. Pasangan ingin merasa didengar dan diapresiasi, bukan sekedar diatur. Berikan ya perhatian penuh saat ini, bercerita agar suasana kembali hangat dan romantis. Next, kita ke zodiak Capricorn. Bagi Capricorn yang masih sendiri, Anda mungkin lebih memilih untuk fokus pada pengembangan diri ketimbang mencari pasangan baru. Sikap mandiri ini justru membuat Anda terlihat sangat menarik di mata orang yang memperhatikan perjuangan Anda dari jauh. Untuk Capricorn yang sudah mempunyai pasangan, hubungan dengan pasangan berjalan stabil dan penuh dukungan praktis. Hari ini sangat cocok untuk berdiskusi santai mengenai rencana masa depan atau urusan domestik bersama, sehingga rasa kerjasama di antara kalian semakin erat. Dan yang terakhir ada zodiak Cancer. Bagi Cancer yang masih sendiri, kenyamanan terasa lebih penting daripada sekedar sensasi romansa sesaat. Percakapan hangat dengan seseorang yang memahami perasaan Anda bisa membuka jalan menuju ikatan yang lebih bermakna. Untuk yang sudah mempunyai pasangan, suasana dalam hubungan terasa penuh kehangatan dan kelembutan. Sikap perhatian dan empati yang Anda tunjukkan membuat pasangan merasa sangat dihargai. Momen sederhana bersama di rumah akan terasa sangat berkesan hari ini.

0: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
0: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, apa juara?
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
3: Dari Wings Food.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Di cuaca yang tidak menentu begini, fans setia Gema Merdeka ya, kita harus menjaga diri kita agar kita tidak sakit. Nah, salah satu cara yang bisa kita lakukan yakni menggosokkan minyak gosok cap tunggal. Di mana fans setia Gema Merdeka, minyak gosok cap tunggal ini ya sangat bagus menjaga daya tahan tubuh, menjaga kita juga dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat. Sangat baik digunakan menjelang tidur ataupun bersantai di luar rumah ataupun berkemah. Minyak gosok cap tunggal sangat cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek, untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur ataupun gelisah. Minyak gosok cap tunggal ini bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit boyok, rematik, pegelinu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi fans setia Gema Merdeka, jangan ragu ya untuk membeli minyak gosok cap tunggal untuk diri sendiri dan keluarga fans setia. Dan untuk saat ini, minyak gosok cap tunggal dapat dibeli di seluruh cabang apotiku dan toko-toko obat terdekat. Di antaranya dapat diperoleh di Apotek Sehat Bahagia yang beralamat di Jalan Dharma Giri Gianyar, Apotek Kita Ubung di Jalan Cokro Minoto nomor 309 Denpasar. Ada juga di Toko Obat Cipta Karya di Jalan Gajah Mada nomor 76 Denpasar, Toko Obat Saudara di Jalan Gajah Mada nomor 86 Denpasar. Ada juga di Toko Obat Dunia Sehat di Jalan Raya Sesetan nomor 457 Denpasar. Ada juga di Apotek Farma di Jalan Pulau Moyo nomor 95 Denpasar, Apotek Farma Panjar di Jalan Tukat Pekerisan nomor 60B Denpasar, Apotek Farma Sanur di Jalan Hang Tua nomor 8 Denpasar, dan minyak gosok cap tunggal bisa juga diperoleh di Apotek Kita Sidakarya yang beralamat di Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan.

0: 7FM Gema Merdeka Ngetrend.
1: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Fansite Gema Merdeka untuk Anda nih ya, masyarakat seputaran Jalan Gunung Agung, Bulu Indah, Mahendra Data, Padang Sambian dan sekitarnya. Bagi yang butuh cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon baju satuan dan segala kebutuhan, jangan ragu ya untuk menghubungi Balai Star Gunung Agung yang beralamat di Jalan Gunung Agung nomor 124, sebelah barat SMP Negeri 2 Denpasar. Atau bisa menghubungi nomor teleponnya di 0361-9075-270 ataupun di WhatsApp 088-836-318-88. Bali Star ada di Bali, Jawa dan Lombok. Di mana lagi ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares, Anda datang dijamin beres. Baik fan setia Gema Merdeka, beres juga nih ya. Saya menemani Anda di ajangnya Rabinda, ramalan bintang Anda untuk di hari ini. Dan pastinya tetap setia terus, karena habis ini ada ajangnya pengantar istirahat siang yang akan menemani Anda sampai di jam 2 siang. Jadi tetap setia di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Saya Ajun Agastya pamit. Selamat siang, sampai jumpa. Bye.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Nonso, lagu terbaik.
5: Gema, Merdeka.

Ingin bekerja di hotel bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi DKV. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi DKV, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pak.
2: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Nonstop, lagu terbaik.
5: Gema, Merdeka.

0: Dek. Naon ki nyaman lari, Dek?
1: Naon? Kudu maraton lah misalnya.
0: Bah, bapak lurut yang lapan ake.
1: Kenapa ya kayaknya nyaman lari?
0: Gelam ya, Dek. Udah ngaminggu sih bangun-bangun ya.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedih kok, Dek.
1: Wih! Kan memberi mencapatan. Good morning, Dek.
0: Bah, ini mare, ya. Liu pun anak yang ngiriang, Dek. Mare menggayain di kapal pesiar, ya.
1: Wih!
0: Eh, Dek. Tawang, Dek. Nah, iya ngelah mobil ini misi sunrise tuh, Dek.
1: Sunrise?
0: Oh, ada tadi buka di door, Dek. Tawang, Dek.
1: Sandro, padahal ini sunrise, ya, mikirin, Dek.
0: Coba cek di TV nih, Dek.
1: Ada di TV nih, Dek. Cek man lari.
0: Popular, kemudian beritanya, Dek.
1: Wih!
0: Eh, Dek. Nah, gelam kenain anak kok, nih, yuk.
1: Eh, Mek. Siaran TV tuh periksaan lu, Mek.
0: Iya, kenapa, Dek, gelam?
1: Aduh, Mek, kayaknya ada gelam kengken. Eh, Mek, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, Mek, edukasi. Gitu, Mek. Nih, coba tinggalin nih.
2: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
0: Oke, ini deh, Om. Ya. Ada memek nawang.
1: Mek, jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali. Ijin, Mek.
0: KPID Bali.
3: Nonstop, lagu terbaik.
4: Gema, Merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Halo, selamat siang fans setia Gema Merdeka Ajang Halo GM. Kembali hadir bersama saya Junaga Setia sampai di jam 3 sore. Dan di siang hari ini sudah saya siapkan ya lagu-lagu yang tentunya bisa Anda pilih di 081 55 8977. Dan untuk fans setia Gema Merdeka yang ingin mengetahui lagu-lagu yang bisa dipilih di siang hari ini, buruan ya bisa cek Instagram kita di Radio Gema Merdeka ataupun di Facebook Gema Merdeka Ngetrend.

0: Dan langsung saya terima penelpon pertama kita. Halo GM.
1: Halo GM.
0: Halo GM, dengan siapa di mana?
1: Dengan Bu Ana, Wai Gede.
0: Dengan Bu Ana, apa kabar?
1: Baik, yang ganteng di sana apa kabar ya?
0: Baik juga Bu Ana, mau pilih lagu yang mana nih Bu?
1: Lagunya Pasto ya.
0: Pasto yang sayang, mau kirim salam buat siapa?
1: Iya, yang sayang sama GM-nya gitu.
0: Baik, terima kasih Bu Ana. Kirim salam buat siapa nih?
1: Iya, salam-salamnya buat semuanya aja ya. Yang tugas semangat, tetap bye-bye.
0: Thank you Bu Ana. Di seputaran Wang Ayo Gede sudah bergabung. Langsung kita dengarkan ya lagu pembuka kita, miliknya Pasto with Sayang-Sayang Saya Semuanya. Untuk Anda setia di 97.7 FM, Gema Merdeka Ngetren.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dan tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap deh Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: 97,7 FM Gemah Merdeka Ngetrend.
3: 97,7 FM Gemah Merdeka Ngetrend. Masih di ajang Halo GM. Kembali satu penelpon saya terima. Halo GM.
4: Halo GM, siang Kak Ajun.
3: Siang, dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Ayu Laksmi di Tabanan. Salam kenal ya.
3: Salam kenal juga Ayu Laksmi. Namanya cantik. Mau pilih lagu siapa cantik siang ini?
4: Lagunya The Bagindas ya, Kak Ajun ganteng.
3: Apa nih judulnya, Suka Sama Kamu
4: gitu? Suka Sama Kamu.
3: Ya ampun, saya sudah ada yang miliki nih, keng-keng.
4: Saya juga sudah, gimana nih?
3: Ya udah, ada, gak usah saling suka.
4: Ya gak usah dah ya.
3: Ya udah, mau kirim salam buat siapa?
4: Salam dulu ya, tadi ada Bu Ana, selamat siang, ada Tugas Bawo.
3: Ya.
4: Ya dah, segitu aja Kak Ajun.
3: Ya, itu aja?
4: Ya, buat Kak Ajun, selamat bertugas, makasih waktunya, dadah, bye-bye.
3: Thank you, Ayu Laksmi. Langsung, ini dia Suka Sama Kamu untuk Anda.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: クマ
1: クマ
2: クマ
3: クマクマ
4: 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Baik fans setia Gema Merdeka, masih di ajang Halo GM, kembali satu penelpon. Saya terima, Halo GM.
5: Halo GM, selamat siang Kak Ju.
4: Selamat siang, dengan siapa di mana?
5: Ya, Rahmawati Singapadu.
4: Rahmawati Singapadu, apa kabar?
5: Astengkara baik Kak Ju.
4: Astengkara baik.
5: Tadi gimana kabarnya?
4: Baik juga Rahma, kenapa tadi macetnya itu kenapa? Sampai telat loh siarannya. Dari Singapadu dialihkan ke Panatih. Keren kan? Dari Singapadu ke Denpasar satu setengah jam. Ih, keren.
5: Muter-muter.
4: Iya, keren sekali itu ya. Buat yang terjebak tadi kemacetan, ya udah, selamat terjebak, harus, termasuk saya.
5: Harus sabar.
4: Ya udah, sesabar Rahma mau pilih lagu yang mana nih?
5: Anggi Marito.
4: Anggi Marito, tak segampang itu. Mengirim salam buat siapa Rahma?
5: Buat anak gadis yang kemarin di Sudah Kak Jun. Semoga bertambah sukses ke depannya.
4: Dari lulusan kampus mana nih?
5: UNHI.
4: Oh UNHI, Universitas Hindu Indonesia ya.
5: Iya, manajemen.
4: Oh, manajemennya, oke. Okay. Selamat ya untuk anaknya Rahma.
5: Terima kasih Kak Jun.
4: Lagi salamnya buat siapa nih?
5: Buat Kak Jun aja deh. Selamat bertugas. Terima kasih.
4: Terima kasih juga Rahma. Fans yang gemar merdeka untuk Anda nih ya. Seperti Rahmawati tadi yang membelikan anaknya handphone dan laptop. Kalau Anda ingin membeli handphone dan laptop nih untuk anak ataupun untuk orang yang Anda sayang, buruan belinya di Dewata.com. Karena selain harga yang bersaing, untuk pembelian kredit juga ada promo ya, triple bonus di bulan ini. Pembelian secara gratis melalui APF ataupun Home Credit, Akulaku dan Kredivo, promonya DP 0% atau gratis angsuran satu kali. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas dan layanannya, mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme, dan lain sebagainya. Merek laptop juga lengkap di Dewata.com seperti Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP ataupun Exynos ya, dengan harga yang terjangkau mulai dari harga 2 jutaan saja. Silakan untuk fans setia Gema Merdeka yang mau tanya-tanya bisa WhatsApp ya ke 081-239-317686. Sekali lagi di 081-239-317686. Info lain bisa follow Instagram @dewata.com atau Facebook Dewata.com. Buat yang jauh dari toko juga bisa nih ya belanja online di Shopee, Tokopedia ataupun TikTok Shop dengan nama store Dewata.com. Mau beli handphone atau laptop, yuk ke Dewata.com aja. Kalau ada yang dekat dan lengkap, kenapa mesti jauh-jauh?

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Ada yang chat sama saya nih ya. Katanya timernya Gema Merdeka sempat viral kemarin di TikTok ya. Galasia Semeng waktu apa itu Gema Merdeka. Siapa nih chat nih, enggak tahu nih. Oke deh, terima kasih ya buat yang sudah menggunakan sound dari Gema Merdeka. Oh, Galasia Semeng waktu Bali gitu ya. Ya udah, yang mana sih soundnya? Sebentar. Oke deh, yang ini nggak soundnya, yang dengerin Gema Merdeka. Sebentar, aku putar ya.
1: Pukul 9 waktu Gema Merdeka.
0: Oh, yang ini waktu pukul 9 ini. Ya udah ya, buat yang sudah chat tadi mau diputarin, udah saya putarin. Semoga sudah senang ya. Kembali deh satu penelpon saya terima ya di ajang. Halo GM.
2: Halo GM, selamat siang Kak Jo.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
2: Dengan Mbok Mini Tabanan Luwu.
0: Mbok Mini, apa kabar nih?
2: Asem karo, kabar baik Kak Jo. Kak Jo, gimana kabarnya?
0: Baik juga nih Mbok Min. Mau pilih lagu yang mana?
2: Lagunya nih kita ya.
0: Nih kita siapa? Mirsani enggak?
2: Nikita Willy.
0: Oh, Nikita Willy.
2: Kita Jo.
0: Oh. Oke, mau kirim salam buat siapa nih Mbok Mini?
2: Salamnya buat Bukade Ratna, Kak Ratni, Budu Irama Sandi, Pak Cahaya juga, Budu Keboiwo, Bu Elastri, terus ada Bu Ayutuban, ya pokoknya buat semua Kak Jun.
0: Oke.
2: Kak Jun sama bertugas, terima kasih.
0: Terima kasih juga.

97.7 FM, Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu miliknya Nikita Willy, Lebih Dari Indah. Yang pastinya ya lebih keren dan pastinya lebih indah kalau kita mempunyai motor Yamaha dan belinya di Wajah Motor. Nikmati DP murah dan angsuran ringan bersama Wajah Motor. Yuk segera miliki Yamaha Grand Villano DP mulai sejutaan. Ada juga Yamaha NMAX siap kirim DP ringan. Yamaha Vazio dan Cheer Ultima DP hanya 700 ribuan saja. KTP luar Bali, pendatang ataupun rantauan, tukar tambah semua bisa dibantu. Fasilitas servis Wajah Motor, booking service, emergency call, spare part yang lengkap dan asli Yamaha. Mekanik handal dan berpengalaman, servis bergaransi 30 hari dan tentunya ada member. Wajah Motor, nih marejan.

0: freaking out.
1: 97.7 FM Gema Merdeka Ngetrend. 33 menit ya lepas dari jam 2 siang masih di ajang Halo GM bersama saya Juna Gastia. Kembali satu penelpon saya terima. Halo GM. Halo GM.
2: Halo GM. Halo GM, selamat siang Kak Ajun.
1: Selamat siang, dengan siapa di mana?
2: Butu di Keboiwa Kak Ajun.
1: Butu, apa kabar?
2: Kabarnya baik, cuacanya cetar membahana.
1: Wow, senang sekali mendengar suara Bu Putu yang sangat sumringah. Mau pilih lagu yang mana?
2: Senang Bu Putu dibilang sumringah.
1: Iya, iya, sumringah.
2: Kalau Pak Ajun kesini pasti dikasih sate.
1: Oh enggak, saya enggak suka sate.
2: Men suka apa, Mon?
1: Ntar susu saya hilang kalau makan sate. Ya. Enggak dong, mau pilih lagu yang mana nih, Bu Putu?
2: Lagunya Luna Maya.
1: Luna, Bu Putu dulu juga secantik Luna Maya enggak?
2: Ya, enggak tahu deh, masa ya, kalau segitu cantiknya Butu senang deh, Butu.
1: Oh iya, ya.
2: Tapi kalau Kak Ajun ketemu Butu mungkin kaget, kok kene, Butu?
1: Enggak, saya lihat sih di profil WhatsApp-nya nih, narinya neng-neng-neng-neng-neng-neng-neng, itu enggak sih?
2: Lah, ya enggak? Kan kadang reron jadinya dulu.
1: Oh bukan, ya, itu rejang-rejang apa? Rejang renteng.
2: Rejang renteng.
1: Itu stylenya rejang renteng. Ya udah, Bu Putu, mau kirim salam buat siapa nih?
2: Salamnya tadi ada Mbak Mini Ace, ada Putu Sutar, Moderatna, ada Gus Bawo. Ya buat semua-semuanya dah, Kak Ajun.
1: Itu aja.
2: Kak Ajun selamat bertugas sampai tuntas. Bye-bye.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Gemar, gemar, gemar, merdeka.
2: FM, gemar merdeka ngetren. Baik, masih di ajang Halo GM, kembali satu penelpon, saya terima. Halo GM.
3: Halo GM. Halo GM, siang Kak Jun.
2: Siang, dengan siapa di mana ini?
3: Maruti.
2: Dengan Maruti di mana?
3: Siti.
2: Oh, Siti. Ya ampun, Siti Maruti.
3: Iya.
2: Apa kabar, Bu Siti?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, ya. Mau pilih lagu yang mana?
3: Di HP saya tidak ada playlistnya, baru datang jualan, jadi Kak Ajun aja yang pilih ya.
2: Ya udah, sesuai namanya Bu Siti, saya pilihin lagunya Salma.
3: jauh
2: kali ya, ya udah. Mau kirim salam buat siapa nih Bu Siti?
3: Kak Ajun aja dah, yang kenal sama penyiar GM semua.
2: Oke, itu aja.
3: Ya udah, bye-bye.
2: Thank you Bu Siti.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuma dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan 4.000 rupiah.
3: Lebih hemat.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Baik, selamat siang menjelang sore dulu nih untuk fans setia Gema Merdeka yang lagi di jalan ya, yang lagi mau jalan-jalan. Ngapain di jalan ya? Ya udah, lagi mau berlibur nih ya, menikmati hari Minggu bersama orang yang Anda cintai. Hati-hati nak di jalan ya, patuhi peraturan berlalu lintas agar semua selamat sampai tempat tujuan. Baik, yang tertuju sama Halo GM, buruan bisa bergabung di 081-558-9777. Halo GM.
1: Halo GM.
0: Halo, dengan siapa di mana?
1: Selamat sore, Gong Ajun.
0: Sore, dengan siapa ini?
1: Indrawari di Mancawarna Tampak Siring.
0: Indrawari, gak nge-fly nih kan? Indrawari, baru bangun.
1: Ya,
0: lanjut. Oh ya, saya kira lagi mau buat Indra hari ya. Ya udah, Indra mau pilih lagu yang mana?
1: Lagunya Tip X ya.
0: Tip X ya udah. Salam buat siapa nih? Bukan salam buat siapa Indra?
1: Buat fan setia aja semua.
0: Iya. Lagi.
1: Jun Matugas. Terima kasih Gong Jun.
0: Terima kasih juga Indrawari di seputaran Mancawarna Tampak Siring ya. Langsung ini dia Tip X sudah tidak love you untuk Anda.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Yang sudah bergoyang ska ya. Kalau ingat lagu ini ingat sama baju ska dulu ya gitu ya, bajunya panjang-panjang. Oke, yang sudah request lagu tadi semoga sudah bergoyang ska ya di kesempatan sore hari ini. Kembali satu penelpon terakhir nih ya, saya terima di 081558977. Masih di ajang Halo GM.

Silakan untuk fans Setia Kemang Merdeka yang ingin bergabung, masih ada waktu nih ya. Satu penelpon lagi, saya masih menunggu atensinya di 081-558-0977 yang ingin merequest lagu. Masih ada 4 lagu yang tersisa yang ingin diputar terlebih dahulu ya di kesempatan sore hari ini. Ada lagunya Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Ada juga lagunya Febinda Tito, Tak Lagi-Lagi. Ada juga Raffi Ahmad featuring Nagita Slavina, Kamulah Takdirku. Dan yang terakhir, Titu Tua Tua Keladi.

Baik, Wan Setia Merdeka, sudah 1 jam nih ya. Saya menemani Anda di Ajang Halo GM untuk edisi hari ini. Terima kasih dulu nih saya ucapkan untuk Anda, Wan Setia, yang sudah bergabung di On Air ya. Semoga lagu-lagu yang sudah Anda pilih dan sudah siap putar bisa menghibur dan memberikan kenangan tersendiri di hari Minggu ini. Dan pastinya tetap setia terus, karena di sini ada ajangnya Formula Dangdut yang akan siap menggoyang Wan Setia Merdeka sampai di jam 5 sore. Jadi tetap setia ya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Saya Ajun Agastia pamit. Selamat sore, sampai jumpa. Bye.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Ya halo, selamat sore fans Setia Gema Merdeka. Kembali dari lintas siar Jalan Wiras Pratman 284 Denpasar Bali. Bersama saya Gus Renaldi, jumpa lagi fans Setia Gema Merdeka. Tentu saja di ajang Formula Dangdut Gema Merdeka Ngetren. Untuk edisi hari ini fans Setia Gema Merdeka, Minggu tanggal 4 Oktober 2026. Ya, apa kabar anak fans Setia Gema Merdeka? Tentu masih saya temui dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu pun jua. Dan fans Setia Gema Merdeka mengawal jumpa kita untuk sore hari ini. Yuk kita semangat bersama Jobar. Bersama Yopi Latul.

Ya, sembari juga Madrija FM, gue memerdekakan tren. Pancita gue merdeka, mengawal jumpa kita untuk kesempatan sore hari ini. Kita tahu vokal Yopi Latul memberikan kebersamaan yang luar biasa semangat di sore hari ini. Tentu saja di program acara Formula Dangdut Gema Merdeka Ngetren. Poco-poco barusan berlalu membawa kita di menit yang ke-8 lepas dari putaran jam 3 sore. Dan tetap semangat jobar joget bareng sampai nanti di jam 5 sore. Sudah ada rekan kita yang bergabung. Selamat sore, apa kabar? Ada Bu Jerosoka, Pedungan ikutan jobar. Indrawari Mancewarna, semangat jobarnya juga. Terima kasih tetap setia di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Nah, fans setia Gema Merdeka, terutama yang punya emas lama, rusak atau bahkan tanpa surat, jangan khawatir, Queen Emas siap memberikan harga tinggi untuk emas fans setia Gema Merdeka. Kenapa bisa harga tinggi? Karena Queen Emas bisa melebur emas sendiri tanpa perantara, tanpa ribet, langsung ke harga terbaik. Nah, di Queen Emas, Pansetia Gema Merdeka jual emas tanpa digosok, proses cepat, hanya sekitar 3 menit. Uang langsung di tangan. Privasi juga terjamin, tidak ada posting emas yang Pansetia jual, tidak ada penyebaran nominal transaksi, aman, nyaman, dan rahasia. Nah, Queen Emas menerima berbagai kondisi emas, termasuk emas tanpa surat, emas lama, emas rusak, hingga silver, platinum, palladium, antam, dan UBS. Pengecekan emas menggunakan mesin X-ray berstandar internasional. Nah, Pansetia Gema Merdeka, yuk kunjungi langsung Queen Emas yang ada di Jalan Wiras Pratman 282 Denpasar Timur, sebelah barat perempatan Topati, samping Radio Gema Merdeka. Buka setiap hari pukul 8 hingga 20 WITA. Nah, Pansetia Gema Merdeka yang mau cek harga dulu, hubungi 0822 44 30 30. Sekali lagi, Pansetia Gema Merdeka, silakan hubungi 0822 44 30 30, atau kunjungi queenemas.com atau follow Instagram kami @queenemassupratman dan @queenemasofficial. Jual emas harga tinggi, proses kilat, cuma di Queen Emas. Queen Emas, beli emas harga tertinggi dan terbaik.

0: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Eh, Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
3: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara!
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
4: Dari Wings Food.
5: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
6: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
7: Eh, bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
8: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
7: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
8: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
9: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
10: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
11: Jobar, joget bareng Gema Merdeka di Formula Dangdut.
12: Yes, 97,7 FM, Gema Merdeka Ngetrend. Panitia Gema Merdeka barusan berlalu, Melinda, yang merupakan request dari teman kita yang ada di seputaran Tabanan. Selamat sore Pak Denny, mudah-mudahan sudah terhibur. Kemudian ada Bapak Ardane yang lagi bersantai bersama keluarga, menikmati indahnya suasana berkumpul di hari libur, hari Minggu bersama keluarga. Nah, Panitia Gema Merdeka, sebelum kita lanjut untuk lagu ke berikut, banyak sekali teman-teman yang sudah pada request di 081-55-8977. Nah, Panitia Gema Merdeka, kita bicara masalah sampah. Nah, masalah sampah adalah masalah global dan sebagian besar adalah sampah plastik. Kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana. Jangan buang sampah sembarangan. Mari sama-sama hindari penggunaan kantong plastik, styrofoam, dan sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari juga penyediaan makan minuman dan jajanan dalam kemasan plastik. Nah, diharapkan masyarakat untuk mengolah sampah organik di rumah masing-masing seperti sampah dapur, daun kering, dan sisa canang. Perubahan besar dimulai dari tempat terkecil dari rumah kita sendiri. Setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Mari kelola sampah dari sumbernya, mulai dari rumah kita masing-masing. Belajarlah mencintai alam, karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita.

0: Ya betul, simpanan Anda di bank dijamin LPS hingga 2 miliar per nasabah per bank. Informasi lebih lanjut kunjungi www.lps.go.id. Jadi, nggak usah ragu nabung di bank, kan aman dijamin LPS.
1: Ku aman, ada LPS.
2: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin, PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688, dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.
3: Surat kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
4: Gema, merdeka, merdeka, merdeka.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Jobar, joget bareng, Gema Merdeka, di Formula Dangdut.
3: Gema Merdeka,
4: ya, 97.7 FM, Gema Merdeka ngetren. Pancita Gema Merdeka barusan berlalu, Kamelia Malik wakuncara. Selamat sore, apa kabar? Rekan-rekan sudah pada bergabung ikutan Jobar di kesempatan sore hari ini. Pak D. Rumerte, selamat sore, apa kabar Pak D. Rumerte, Pegosnya Setan. Kemudian Bu D. Masih Kacagan Kerewel, selamat sore, termasuk ada Dek Ramawati yang ada di seputaran Singapadu. Nah, Pak Nisdiak Merdeka, kebersamaan kita masih bersama Kecap Sedap sampai nanti di jam 4 sore.

Ya, selamat pagi Gemar Radio FM, Gemar Merdeka Ngetrain. Satu lagu dari Anis Marcella Vanistia Gemar Merdeka yang merupakan requestan dari Bu Amel. Selamat sore, apa kabar? Sekarang Gianyar, tembang atau lagu dangdutnya yang sayang barusan berlalu telah kita nikmati bersama di kesempatan sore hari ini. Masih acara kita bersama Kecap Sedap sampai nanti di jam 4 sore. Nah, Vanistia Gemar Merdeka, saat ini sudah ada minyak gosok cap tunggal yang sangat baik untuk menjaga kesehatan. Nah, minyak gosok cap tunggal yang diproduksi oleh PT Segar Waras sangat cocok untuk mengobati sakit pada kerongkongan seperti radang atau batuk dingin, kerongkongan merah atau putih, lidah kuning, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi malam, dan juga termasuk bisa menyembuhkan pilek menahun. Dan juga minyak gosok cap tunggal bisa juga untuk anak menyembuhkan batuk, masuk angin, anak sering kejang-kejang, kaget-kagetan, sakit perut termasuk perut kembung, diare, muntah-muntah, dan juga menyembuhkan biduran. Nah, Vanistia Gemar Merdeka, untuk mendapatkan minyak gosok cap tunggal bisa hubungi Apotek Sehat Bahagia, Jalan Dharma Giri Gianyar. Kemudian apotek kita hubung Jalan Cokro Aminoto 309 Denpasar, Toko Obat Cipta Karya, Jalan Gajah Mada 76 Denpasar. Toko Obat Saudara, Jalan Gajah Mada 86 Denpasar, juga bisa hubungi Toko Obat Dunia Sehat, Jalan Raya Sesetan 457 Denpasar. Apotek Satu Farma, Jalan Pulumoyo 95 Denpasar. Apotek Satu Farma Fanyar, Jalan Tukat Pekerisan 60B Denpasar. Apotek Satu Farma Sanur, Jalan Hang Tuah nomor 8 Denpasar. Termasuk juga Vanistia Gemar Merdeka bisa hubungi Apotek Kita Sidikarye dengan alamat Jalan Ngurah Rai nomor 80, Tabanan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, taste good.
2: Gemar, merdeka, merdeka, merdeka.

Yes, Mali juga Mari FM, gue mau regangan tren. Panjita Kamar Dekes, ada lagu dari vokal Merian Dani melengkapi kebersamaan kita masih di program Formula Dangdut putaran yang pertama, masih bersama Kecap Sedap. Selamat sore, apa kabar? Ada Bu Mini. Bu Mini, sedaran luas Tabanan. Mumpung di Tabanan, kita jumpa dulu rekan-rekan yang lagi mendengarkan Gemah Merdeka, Desa Bu Desa bersama Pak Dewinya yang lagi santai ngumpul bersama keluarga, masih setia dengerin 97,7 FM. Bapak Hendra Saputra, Tua Marga Tabanan, ikutan Jobar juga di sore hari ini.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, taste good.
2: Gemar, merdeka, merdeka, merdeka.

Yes, 97.7 FM, Gema Merdeka Ngeden, Pak Setia Gema Merdeka. Kalau bulan bisa ngomong, telah kita nikmati bersama di sore hari ini, masih di Formula Dangdut Gema Merdeka Ngeden, yang mana kita bakal memasuki di putaran yang kedua. Selamat sore, apa kabar? Ada Dayu Radmini, seputaran Jalan Sutomo. Selamat sore, ikutan Jobar juga di sore hari ini. Panistia Gema Merdeka, nah pasti Panistia pernah kepikiran, aman nggak nabung di bank? Tentu jawabannya aman dong, karena ada lembaga penjamin simpanan atau LPS. Nah, Panitia Kemerdeka, LPS saat ini terus menjalankan tugasnya dalam menangani bank yang dicabut izin usahanya. Salah satunya BPR Pasaraya Kute di Bali. Begitu izin usaha bank dicabut, LPS langsung bergerak cepat melakukan proses verifikasi dan penetapan pembayaran simpanan nasabah. Nah, kabar baiknya, nasabah nggak perlu panik. LPS memastikan simpanan nasabah bisa diklaim sesuai ketentuan yang berlaku melalui bank pembayar yang sudah ditetapkan. Semua proses dilakukan transparan, tertib, dan sesuai undang-undang. Ini adalah bukti nyata bahwa LPS selalu hadir menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Nah, jadi Panitia Kemerdeka tidak usah khawatir dan tetap bisa tenang karena sistem perbankan kita terus dijaga agar tetap sehat dan terpercaya. Dan yang paling penting, Panitia Kemerdeka perlu ingat, simpanan Panitia di bank aman dijamin LPS sampai 2 miliar rupiah per nasabah per bank. Nah, pastikan Panitia Kemerdeka memenuhi syarat 3T LPS. Nah, makanya nggak usah takut nabung di bank. Seluruh bank yang beroperasi di Indonesia merupakan bank peserta penjaminan LPS. Nah, kalau Panitia Kemerdeka butuh informasi lebih lanjut terkait klaim simpanan atau tugas LPS, nah Panitia bisa cek di www.lps.go.id atau menghubungi layanan informasi LPS di 154 atau WhatsApp 0811 1154154. Ingat ya Panitia Kemerdeka, nabung itu penting dan nabung di bank itu aman karena ada LPS.

Iya, 97,7 FM Gema Merdeka ngetren, fans jaga merdeka, set vokal Nela Karisma. Du engkang barusan berlalu. Selamat sore, apa kabar? Ada Bu Wayan Lastri, Taranda Banan ikutan jobar juga di sore hari ini. Termasuk Pak Dewa, selamat sore, apa kabar? Bapak Dewa Ubud, Ubud Gianyar, masih setia dengerin Gema Merdeka di 97,7 FM. Nah, fans setia kemerdeka, kini Vitali sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power fans setia kemerdeka harganya Rp168 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitali dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Nah, fans setia Gema Merdeka dapatkan Vitali di apotek dan toko-toko obat terdekat.

0: Dek, lo tau gak? Sekarang ada kredit yang benar-benar didesain buat usaha padat karya, kayak pakaian jadi, tekstil, furniture, kulit, barang dari kulit dan alas kaki, makanan, minuman, dan atau mainan anak.
1: Serius?
0: Yoi, namanya kredit industri padat karya dari Bank BPD Bali. Bisa buat revitalisasi mesin, nambah modal kerja, bahkan dorong daya saing sampai pasar internasional.
1: Wah, pas banget buat pelaku usaha. Plafonnya gede gak tuh?
0: Tenang, di atas 500 juta sampai 10 miliar. Bunganya juga ringan, cuma 6% setahun alias 0,5% per bulan. Plus bebas biaya administrasi dan provisi.
1: Prosesnya ribet gak, Bay?
0: Tinggal ajukan di kantor Bank BPD Bali terdekat atau cek infonya di www.bpdbali.co.id.
1: Ini sih solusi biar usaha padat karya makin produktif dan bisa serap lebih banyak tenaga kerja.
0: Bareng Bank BPD Bali, saatnya wujudkan industri padat karya yang tangguh dan berdaya saing. Kredit industri padat karya, wujudkan usaha lebih produktif bersama Bank BPD Bali. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Halo.
3: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
2: Kak Amel. Udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
4: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
3: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
2: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
3: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
2: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
3: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
5: Jobar, joget bareng, Gema Merdeka di

Bola, hari ini kau nampak cantik sekali. Sungguh mengagumkan. Oh iya, Bola, aku ingin mengatakan sesuatu padamu.

Jumlahnya juga Merdeka FM, gue memberikan rein. Panitia Kemerdeka satu oleh vokal Ona Sutra barusan berlalu. Bola sudah kita bersama di sore hari ini. Pak Egar, selamat sore, apa kabar? Yang masih ikutan Jobar, goyang tipis-tipis katanya, namun mengasihkan. Sambil menikmati suasana santai liburan bersama keluarga, ditemani dangdut yang memerdeka koleksi 97,7 FM. Semangat Pak Egar, mudah-mudahan sudah terhibur di sore hari ini. Panitia Kemerdekaan terutama untuk masyarakat Kota Tabanan dan sekitarnya, bagi yang butuh cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon baju satuan, dan segala kebutuhan. Nah, jangan ragu hubungi Balistar Tabanan dengan alamat Jalan Dr. Insinyur Soekarno, 15B Banjaranyar, Kediri, Tabanan. Tepatnya, depan dealer mobil Honda Bintang Tabanan dengan bertelepon 0361-4790-195. WhatsApp 0859-3669-1736. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana lagi ada printing sebanyak ini? Jukut kentang bertimbal ares, Anda datang dijamin beres.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
2: minyak gosok cap tunggal.
1: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
2: minyak gosok cap tunggal.
1: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
2: minyak gosok cap tunggal.
1: Pokoknya, semua pakai
2: minyak gosok cap tunggal.

0: cap tunggal pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
2: Semua suka minyak cap tunggal.
3: Jobar, joget bareng, Gema Merdeka.

Ya, masih di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Tentu saya di Formula Dangdut sampai nanti di jam 5 sore. Bunga Dahlia Barusan Berlalu Panitia Gema Merdeka merupakan requestan dari teman kita yang ada di seputaran Gianyar. Selamat sore, apa kabar? Ada Aji Rental seputaran Dukusi dan Gianyar. Semangat bergoyang, jobar joget bareng. Ngurah Tibet, apa kabar? Selamat sore Pak Ngurah. Pengurah Tibet seputaran Dulikup lagi asyik berdendang dangdut bersama Gema Merdeka. Cak Gus Permana juga di seputaran Sukawati Gianyar.

La radio Gemar Radio FM, Gemar Mereka Ngetren, Fans Cia Gemar Deka, Hamdan ATT. Setelah lagu Termiskin di Dunia barusan berlalu telah kita nikmat bersama di sore hari ini. Masih di program Formula Dandut Gemar Mereka Ngetren di putaran yang kedua. Bersama-sama kita mengenang masa lalu lewat dangdut lawasnya Gemar Merdeka. Selamat sore, apa kabar? Ada Bapak Wayan Suwade di seputaran Kembangan Tulikop Gianyar. Pak Wayan Suwade, mumpung di Kembangan ada Aji Moyo, Ngurah Hateng, selamat sore, apa kabar? Semangat Jobar. Kemudian Bapak Dilat Maje, seputaran Nusa Dua. Ya, selamat sore, apa kabar? Salam kenal kembali untuk rekan kita, Asti. Asti dari Umu Pacung. Umu Pacung kalau nggak salah Bitre ya, Bitre Gianyar. Ya, kompak manis selalu Bu Asti. Selamat mendengarkan, mudah-mudahan terhibur di sore hari ini.

Yes, 97,7 FM Gema Merikanya Tren, vokal Helvi Marian, Mas Joko Panjitiaga Mardika melengkapi suasana sore kita di Formula Dangdut di putaran yang kedua. Apa kabar Yong De Batu Bulan, ikutan semangat Jobar, Godang, Goyang Dangdut, semangat bersama keluarga. Nopi Sanur, selamat sore, apa kabar? Selamat menempuh hidup baru, semoga bahagia selalu. Kemudian ada Pak Kadek Batu Bulan, Pak Kadek Diansa gitu ya. Salam kenal kembali Pak Kadek, semangat Jobar juga dan Pancasila Gema Merdeka. Tanpa terasa kebersamaan kita di Formula Dangdut Gema Merdeka Trend. Edisi hari ini Pancasila Gema Merdeka, Minggu 4 Oktober 2026. Karena waktu sudah di hampir mendekati jam 5 sore. Dan itu artinya kebersamaan kita sampai di sini dulu. Terima kasih sudah ikutan dari jam 3 sore sampai saat ini mendekati jam 5 sore. Semangat selalu Pancasila Gema Merdeka, tetap setia di 97,7 FM.

Selamat sore para pemirsa. Dedane pancita gemar beka hari di jeje pada begana. Rasa bagi pisan di tanggus Renaldi sidanggil malih. Kadi biasa renggelaran acara temu sawitre, teman-teman bali lawas, utawi teman bali kenangan. Ya, spesial nyabran nerah ini redite utawi setiap hari minggu. Ada orang di tiang antar segala puput jam pituangi. Ring rana mangkin redite 4 Oktober kali tali 6 likur. Ya, pernah pegatu pancita gemar beka. Moga-moga kantun si depanggihin sedekena rajang dan kirang punapulan punapi terus dada wendana ring sor penaduh yang pramakawi sedara ngelantur ngiring aksiren semua pengas tunggaran di tiang pinaka pemungkah acara Om Swastiastu.

Inggi, dedane panjitia gemar deka sarang sami sida dorang ditiang pinaka tembang pengawet renggala sore kedemangkin tembang di pengkung nggih. Sida dorang ditiang renggala sore kedemangkin laran acara temu sawitre tembang-tembang Bali lawas bucun desa sampun tilar duaning sampun piar siang sarang-sarang. Nama gemuk panjitia gemar deka sarang sami sampun jepade merasa terhibur nggih. Mengenang masa lalu lewat tembang-tembang Bali Lawasnya Gemah Merdeka koleksi 97,7 FM. Suksema rajang sore domon wendan bu jero soka ring pedungan punapigatu bu jero soka. Selalu yang pertama niki statu mirang Gemah Merdeka. Selalu ikutan. Kok bisa? Nggih tiang selalu update acara Gemah Merdeka. Soalnya tak mau ketinggalan kolingan. Soalnya radio idai ije tiang gandong tiang radio jigus. Ada yang dapat suksemu mantap niki nggih. Ngelantur wentan Cok Gus Permana sekuati rajang sore Cok Gus. Pun api gatro niki. Yan bur arini ring kesiman. Sarang Gusti Made Wijaya. Pun api gatro niki Haji Made Wijaya. Nembe niki Rajang Rayu, sana sampun gabung di live TikTok suksema Rajang Sore Serang Sami. Nggih. Silakan bantu di follow-follow dumun semeton yang belum kenal. Lanturang dumun Panitia Gemar Deka gelaran tembang selanturnya me selanturnya ne. Akeh semeton sampun gabungan niki wenten Bu Jero Tunjung niki suksema Rajang Rayu Sinarang Sami.

0: Weh, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar-mandir aja depan toko.
1: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Itu dah, Bu. Banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya, Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi, Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya, berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa, Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya, pokoknya lengkap ya, Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk, Pak Ian. Tunggu apa lagi? Gas full, Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.

Ingi dadane panitia gemar digaserang sami pokal belian sesenet orang ditiang mogi senang-senang sampun dari buruh beli doping SDC kan kabarnya beli doping beli napi pak niki pak doping SDC sampun gabung pak Made Rumerte ring pego sampun bu Jero Marte Sari Siolan sampun serang Pak Yan Sukre tampak siring salam kenal domon Pak Yan Sukre mogi sampun mirang dan nggih sampun dikoling. Saya gabung ring siaran live TikTok niki Gus Renaldi penyiar. Nggih, kopi pahit niki. Kopi pahit bergabung, Yantape bergabung, Kojo Klungkung. Sampun sarang semono ditiang wenten Putu Diana Saputra. Jik ngakan Ceko Maria Rajang Sore. Sampun follow niki. Made Wiratma niki Baturiti Suksema Pak Made Wiratma sampun bergabung. Terima kasih niki sampun tap-tap layar. Serang semeton serang sami kenten nggih. Kanten gelaran acara temu sawitre tembang-tembang Bali lawas niki. Mengenang masa lalu lewat tembang-tembang lawasnya Gema Merdeka koleksi 97,7 FM. Lan dorong lumun semeton sampun siaga tembang gonggalih niki ya orang titiang.

Inggih, dadane panitia kemerdeka sareng sami bae lanjut sanate orang didiang temang lawas niki sane senang menawi teh sampun pada dari bur nggih saking pokagung aji gele sampun piar siang sareng-sareng punapi blimang sudi mat sore blimang sudi napi niki calling siki sambil ang tiang menghayal niki. Nah, kemudian sore-sore mengayal bimang sudi. Nge, iseng aja ya. Ngayal ang dedari. Nye nawang ulian ngayal. Jadi kenyataan. Beh. Aduh, ngelagam bimang sudi niki. Menghayalkan dedari. Sereng sama tahun siro, wow niki. Nge, komang wirawan bongkase. Salam kenal muali niki. Nge. Pun mirang niki, ampun di calling Komang Wirawan Bongkase, salam kenal muali. Bu Jero Pandi Sukawati, yeah. Ampun mirang niki, ampun di calling Bu Jero Sukawati kanan. Bu Jero Pandi, luntang lantung malibos niki, yeah. Sane sampun siaga mangkin, ngipiang nomor dumun.

Ingin bekerja di hotel bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restoran, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Simpanan Anda di bank dijamin LPS hingga 2 miliar per nasabah per bank. Informasi lebih lanjut kunjungi www.lps.go.id. Jadi, nggak usah ragu nabung di bank, kan aman dijamin LPS.
1: Ku aman, ada LPS.
2: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

Ing dedane panisti aku marika serang sami sampun sida dorang didiang tembang saking Yan Kirana nggih senar sesenang mugi-mugi sampun je pada ledang ringkayun sampun pada merasa terhibur kanten ring gelaran temu sawitra panisti aku merdeka spesial titiang aturang tembang-tembang Bali lawas mengenang masa lalu lewat tembang lawasnya Gema Merdeka. Pak Cahya niki sing live niki kari live niki ring TikTok kan dan nggih. Liyong Klungkung punapi gadre niki salam kenal. Nggih, senen durung kenal silakan di follow-follow dumun. Bu Ayu Gembul Supatni ikutan di 081558977. Koling. Tumben nengken kabare mbok de. Mbok de. Ngetren dipanggil Bu Ayu Gembul Supatni saking Batu Bulan senang nyarangin gendeng-gendeng balinya Gema Merdeka nggih. Sareng akeh niki sampun sampun bergabung matur suk semu peng banget niki Ilo Swartini ring siaran live di tiang bergabung nggih. Sareng sampun siosa niki suk semu nggih silakan di follow-follow sareng sami.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
3: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.
4: Dengang ganti dagi cim lain ke lapu-lapu kencan nok ke merungut iki de yang senyum sampun kau aduh nih terus iki yang senyum ini raka sampun kau oh yang senyum subuh kalah oh kau ni ngalah yo
5: tak dan

Inggi dedane panitia kemerdeka sarang sami sida darang ditiang nyukle brahmacari nggih yan mus sampun medilar temangnya ne kanten nering laran acar temu sawitre palatan kapengkalih ne mangkin nama gumugi panitia kemerdeka sane kanten sati mirang kemerdeka sampun pada terhibur ring laran temu sawitre palatan kapengkalih puniki ngelantur ngantos puput malebos-bos jam 7 wengi. Panitia kemerdeka, nah pasti panitia kemerdeka pernah kepikiran aman gak ya nabung di bank? Jawabannya pasti aman panitia kemerdeka karena ada lembaga penjamin simpanan atau LPS. Nah panitia kemerdeka LPS adalah yang saat ini terus menjalankan tugasnya dalam menangani bank yang dicabut izin usahanya. Salah satunya BPR Pasaraya. Helenki BPR Pasaraya Kute di Bali. Nah begitu izin usaha bank dicabut, LPS langsung bergerak cepat melakukan proses verifikasi dan penetapan pembayaran simpanan nasabah. Nah kabar baiknya, nasabah bank nggak perlu panik. LPS memastikan simpanan nasabah bisa diklaim sesuai ketentuan yang berlaku melalui bank pembayar yang sudah ditetapkan. Semua proses ini dilakukan transparan, tertib sesuai undang-undang. Ini adalah bukti nyata bahwa LPS lalu hadir menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Jadi panitia kemerdeka tidak usah khawatir dan tetap bisa tenang karena sistem perbankan kita terus dijaga agar tetap sehat dan terpercaya. Dan yang paling penting panitia kemerdeka perlu ingat, simpanan panitia di bank aman, dijamin LPS sampai 2 miliar rupiah per nasabah per bank. Nah, pastikan panitia kemerdeka memenuhi syarat 3T LPS. Nah, makanya nggak usah takut nabung di bank, seluruh bank yang beroperasi di Indonesia merupakan bank peserta penjaminan LPS. Nah, kalau panitia kemerdeka butuh informasi lebih lanjut terkait klaim simpanan atau tugas LPS, panitia bisa cek di www.lps.go.id atau menghubungi layanan informasi LPS di 154 atau WhatsApp 0811 1154 154. Ya, ingat ya panitia kemerdeka, nabung itu penting dan nabung di bank itu aman karena ada LPS.

0: Atau mau panganan dogen ga ene? Bantang alih nak lu habisik dua rumah. Sengada nih nyakin ya. Pang sepalan sing itu ya. Mumpung dadong calon hidup. Nyayan nyuang. Jek juang be.
1: Eh tut, dek kebas keras ngewale. Nyenawang mandi nasib cang mujur. Panak bupati ke juang cang. Iri tut, lencang nyuang panak bupati.
0: Paten apa ya? Paten tiok. Sajan runa bubukan. Dek emang ayam. Ya.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Yang jadi dan yang pasti agak merdeka serang sami sambat nato orang di tiang sekali di kubu kubu ye pun api aji tut moped ring telekop kari monitor niki aji tut moped mogi sampun mirang sampun di calling aji tut moped salam buat ngurah Tibet kentan ye serang ngurah bodoh siro mali niki beliang se ngurah Hendra sami sami niki kantun sibuk ngayah niki ring berajan pandak kenen widarte widarte ring si demen pun apa kita widarte tumben neh kada nak nyen widarte nah panitia kemerdeka terutama yang punya emas patah perhiasan tanpa surat atau emas hangus yang cuma disimpan di lemari jangan didiemin bawa saja ke Queen Mas ya. Nah kabar gembira, Queen Mas kini buka cabang ketiga, Queen Mas Simpang Siur, Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 30 Kute, tepatnya depan MBG, konsep mewah ala Jinsa Tokyo, dengan 3 ruang operasional termasuk VIP Room, plus drive-thru untuk pembelian Antam. Yeah. Pengecekan emas menggunakan mesin X-ray berstandar internasional, deteksi hingga 72 elemen, cepat, akurat, dan gratis. Panitia mau jual emas muda, leburan, antam, UBS, galeri 24, sampai palladium. Nah, semuanya bisa diterima. Penilaian berdasarkan berat dan kadar, bukan surat. Yeah. Mau beli antam, tersedia mulai 0,5 sampai 100 gram. Buka setiap hari, pukul 8 hingga 20 WITA. Yeah. Nah, info harga harian, silakan dedane follow at Queen Mas Simpang Siur atau kunjungi queenmas.com. WhatsApp-nya nih silakan dadas hubungi via 0822-322-526. Malipisan 0822-322-525. Yeah. Queen Mas, beli emas harga tinggi dan terbaik.

0: Inggi, dedane panitia gemar di kasarang sami ketut kusuma utawi paradis band tembang yang berdaga suanda jantung hati sida orang di dia ringga laser kedemangkin ye. Kak Bajang rajang sore penapi gatel kak Bajang ring suter tumben ye sarang pansudi bluhu sampun mukuling panitia gemar di ke Siro Uning Wendon rencana pacang numbas motor baru. Silakan dedane nikmati DP murah dan angsuran ringan bersama Wajah Motor. Nge, yuk segera miliki Yamaha Grand Villano DP mulai sejutaan, Yamaha NMAX siap kirim DP ringan, Yamaha Fasio dan Gear Ultima DP hanya 700 ribuan, KTP luar Bali, pendatang atau rantauan tukar tambah, semua bisa dibantu. Fasilitas servis Wajah Motor, booking service, emergency call, spare part lengkap dan asli Yamaha, mekanik handal dan berpengalaman, servis bergaransi 30 hari dan ada member. Nggih. Wajah Motor, ne marejan.
1: Halo semeton Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani, Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah

0: Marjan.
1: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
2: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
3: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
2: Apa, Mama?
3: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
2: Wow.
3: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
2: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
3: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
4: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya. Dan gol!
2: Yeay, aku juara.
3: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
5: Dari Wingsfood.
6: Gema, merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.

Ini di dani panitia gemar dikasami tong adi jana sana temang jumbrat jumbrit sampun tilar. Ya biasa niki temang kesenangan Pak Mansup paniki rajang sore Pak Mansup juragan nasi goreng rasa stroberi kenten. Pak Arya sandal jepit monitor. Nggih, wenten Pak Mohe Sidekarya sareng semprot sami kanton monitor suksema. Nah, panitia gemar deka minyak gosok cap tunggal dapat menjaga dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat. Sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Minyak gosok cap tunggal sangat cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah. Minyak gosok cap tunggal juga bagus untuk kerokan. Untuk sakit encok, sakit beyek, rematik, pegal lino, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu untuk membeli minyak gosok cap tunggal untuk diri sendiri dan juga untuk keluarga. Nah, untuk saat ini minyak gosok cap tunggal dapat dibeli di seluruh cabang apotekku dan toko-toko obat terdekat. Apotekku Gunung Agung, Jalan Gunung Agung 178B, Apotekku Sesetan, Jalan Raya Sesetan 221C, Apotekku Tuku Umar, Jalan Tuku Umar Barat 55, Apotekku Kuta, Jalan Pandai Kuta 46, Apotekku Sembilan Ranon, Jalan Dukat Balian 50, Apotekku Pulau Kawe, Jalan Pulau Kawe 74, Apotekku Ahmad Yani, Jalan Ahmad Yani Utara nomor 408, utawi dada subungi Apotekku Batu Bulan, Ring Jalan Raya Batu Bulan nomor 11, Gianyar.

Ingi dedane panitia gemar duga serang sami sekeng iya sesega. Ingi si dekater kemangine foto kenangan sampun tilar doaning sampun piar siang sarang-sarang. Kandang laran lemu sawitre ingi ring laran utawi ring palatan kaping kali puniki. Niki semdon serang sami kandang sate merang gemar merdeka suk semu peng banget pisah niki. Ingi sane sampun dalar menjagokan tembang pilihan suang-suang. Duaning mengenang masa lalu lewat tembang-tembang Bali lawasnya Gema Merdeka.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: Merdeka, merdeka, merdeka.
5: Inggi, didane sultan sami sida daran ditang ibau duetnya ne manggite serang mang cucen temang majumbu sampun tilar nggih. Moko mang minggu niki kantun gabung moko mang minggu ring katrangan nggih rajang sore serang Mbok Yan Su tebesaye. Niki Mbok Yan Mariani ring obod serang semeton Arunica ken kabar eh maklau senten berkabar serang beli Ardane sampun beli nge rajang nyantai dimun serang keluarga dan madolan mungkin iki beli Ardane ring sesetan oh libur wenten acara nge rajang rayu niki mogi memergi antar kenten suksimu serang sami panitia kemerdeka. Aduh, niki galat tuan daging malih panitia kemerdeka kang yang demun serang sami menawi wenten tembangnya ne dereng sida keputar yang purayan duaning galah sampun jampi dongi kang yang ledangan benjangan malih wawanin duaning titiang Gus Renaldi pinake pengantar acara galah mungkin gumandi langsung pacang ngelungsur mau pamit puputang titiang tuk para mesanti om santih santih santih om.

97.7 FM Gema Merdeka Ngatren, masih dalam tadi kawasan WR Suprama 28 Denpasar Bali. Edisi kali ini edisi Minggu ya, tanggal 4 Oktober 2026. Senang sekali ada saya Teku Radit Adesha menyapanya kembali selama 3 jam ke depan di programnya Anjang Sana Udara sampai di jam 10 malam nanti dengan lagu-lagu pop Indonesia Karen koleksi dari Gema Merdeka. Gimana kabar ada di hari Minggu fans Gema Merdeka? Sudah puas dong menikmati hari liburnya? Besok di hari Senin tanggal 5 Oktober sudah memulai aktivitas kembali, jadi boleh disiapkan dulu beberapa perlengkapan Anda. Baik itu dari seragam, laptop, presentasi, dan masih banyak lagi beberapa dokumen-dokumen yang tentunya harus Anda presentasikan kepada atasan Anda besok di hari Senin. Dan selamat untuk Anda juga yang menerima bonus di bulan Oktober ini. Jangan lupa ditabung, jangan lupa diberikan kepada sang istri tercinta dan juga buah hati Anda. Sebagai pembuka saya, lagu pembuka saya pada malam hari ini datangnya dari Zigas dengan Teman Atau Ratu. Tetap setia di 97.7 FM Gema Merdeka Ngatren.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

0: 97.7 FM Gema Merdeka yang terakhir tadi satu lagu milik dari CC Potret dari Enau dan juga Ari Lesmana ya. Oke, fans yang mereka, kita masih di programnya Ancang San Udara, masih bersama saya Teko Raditya Dasya sampai di jam 10 malam nanti dengan lagu-lagu pop Indonesia sekarang koleksi dari Gema Merdeka. Dan seperti biasa juga untuk kalian yang pengen gabungan, kita masih tunggu atensi Anda. Silakan bisa bergabung langsung di WhatsApp 081-558-9077. Menit ke-30 akan dibacakan sama Kak Radit yang sudah bergabung di media sosial. Tapi sebelum itu, saya punya satu informasi menarik untuk Anda, datangnya dari Vitalik ya. Kini Vitalik sudah dikembali dengan semangat dan juga rasa baru ya. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000. Sudah disupport menjadi lelaki full power serta kemasan extra full powernya dengan harga Rp168.000 untuk mendapatkan 3 saset. Jadi Vitalik ini pun sangat mudah dikonsumsi ya, cukup seminggu 2 kali saja. Dan untuk mendapatkannya pun juga sangatlah mudah, bisa langsung didapatkan di apotek dan juga toko-toko obat terdekat. Maka dari itu, fans yang mereka, saya sarankan jangan lupa sediakan Vitalik di rumah Anda.
1: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
2: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
1: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
3: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
1: Apa solusinya, Mas Anton?
3: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
1: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
4: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
5: Gemar

Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

97,7 FM Gemah Merdeka yang terakhir itu dia setelah gumik dari Melly Guslo dan juga Dimas Beck dengan Berdua Lebih Baik ya. Lagu itu juga sempat dipopulerkan oleh Acha Septriasa di tahun 2026 di remix kembali ulang bersama Melly Guslo dan juga Dimas Beck.

Selamat malam dulu buat Mak Wayan Lastri dari seputaran Tabanan, lagunya Ungu ditunggu, nanti bakal diputarin sama Kak Radit, disusul sama Yan Pur Ari ini dari seputaran mana ini, Kesiman ya, yang lagi monitor pada malam hari ini. Terima kasih juga buat Ida Bagas Widiantara yang dari seputaran Bangli, lagunya Rizky Febiannya juga ditunggu ya. Kita masuk ke lagu berikutnya dari Ungu.

0: kutu air, gatal-gatal, digigit serangga.
1: Minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat.
1: Minyak gosok cap tunggal.
0: Lah kalau sakit perut atau mules,
1: ya minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai.

97,7 MHz FM Gemah Merdeka ngetren Bunga Citra Lestari di Korea, dan juga Lali Ilminino dengan Bali Telah Berlalu. Lagu tersebut sekarang sudah menghantarkan kita 41 menit lepas dari pukul 7 malam. Lagi pada ngapain hari ini? Lagi di rumah ya dengan radio. Terima kasih lo ya masih tetap joinan, atau mungkin yang lagi sibuk menyetrika begitu kan, lagi dengan radio juga. Terima kasih matur suwun, matur suwun semua ya. Untuk atensinya untuk hari ini, sebagai hadiahnya boleh request lagu sama Kak Radit, bakal diputarin sama Kak Radit lagu-lagu pilihannya. Silakan bisa bergabung langsung di WhatsApp 081558977. Jangan lupa formatnya sesuai dengan format ya. Sebutkan namanya, tinggal di mana, nama penyanyinya, judul lagu dan juga salam-salamnya. Terima kali baca sama Kak Radit ya. Kalau gak sesuai dengan format, mohon maaf gak dibacakan sama Kak Radit begitu ya. Silakan bisa dengarkan streaming kami juga bisa di radio.gemamedia.id/gema. Oke, baiklah fans, kalau mereka sampai satu informasi yang menarik untuk Anda datangnya dari Bali Stars Gunung Agung. Untuk Anda masyarakat yang ada di seputaran Jalan Gunung Agung, Bulu Indah, Mahendradatta, Padang Sambian, dan sekitarnya lagi membutuhkan cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak, kain, sablon baju satuan, dan segala kebutuhan Anda, jangan ragu, bisa langsung datang saja ke Bali Stars Gunung Agung. Alamatnya di Jalan Gunung Agung nomor 124, tepatnya sebelah barat SMPN 2 Denpasar, dengan nama teleponnya 0361907 5270, atau bisa di WhatsApp di 0888 3631 888. Once again, boleh dicatat ya, di 0888 3631 888. Bali Stars ini ada di Bali, Jawa, dan juga Lombok. Di mana lagi ada printing sebanyak ini? Juga Kentang Matimpal Ares, Anda datang dijamin beres. Back to request. Gemah Merdeka, selamat malam dulu yang sudah bergabung pada malam hari ini. Ada Indrawari dari seputaran Mancawarna. Apa kabarnya juga buat Nang Angga dari seputaran Desa Nongan, hadir meminta lagunya Kangen Band Cinta Sampai Mati. Buat Radit, terima kasih. Terima kasih kembali. Dan terakhir nih di sesi kedua ada Buki Aci dari seputaran Guang. Monitor dong Radit, lagu lama tapi masih enak begitu ya. Lagu milik dari Roni Parulian dengan single berjudul Mengapa, diambil dari label Universal Music Indonesia. This is Please Welcome Rizky Fabian, Mantra Cinta.

0: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Kembang,
2: kembang, kembang, merdeka.

0: 97,7 FM Gebung Merdeka ngetren Miska dengan Hilang Tanpa Bilang. Lagunya bagus ya. Sudah saya hadirkan di menit ke-53. Lepas dari pukul 7 malam kita masih di programnya Himun Malam. Himun Malam. Anjang Sana Udara Karadit. Maaf ya. Sepertinya penyiar kurang minum air putih. Makanya jangan sering-sering minum soda Karadit, enggak bagus ya. Ingetin itu ya, enggak boleh minum soda terlalu banyak. Iya. Oke, baiklah fans Gebung Merdeka, semuanya satu informasi terakhir tak ada di sesi yang pertama. Datangnya dari Vitalik ya, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000. Sudah disupport menjadi lelaki full power serta kemasan ekstra full powernya dengan harga Rp168.000 untuk mendapatkan 3 saset. Jadi Vitalik ini pun sangat mudah dikonsumsi, cukup seminggu 2 kali saja. Dan untuk mendapatkannya pun juga sangatlah mudah, Anda bisa dapatkan langsung di apotek dan juga toko-toko obat terdekat. Maka dari itu fans Gebung Merdeka, jangan lupa sediakan Vitalik di rumah Anda.
1: Fans Setia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Setia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97,7 FM ke Memerdeka ngatren. Baiklah fans ke Memerdeka, itu dia setelah gue melihat dari Kangen Band dengan Cinta Sampai Mati ya. Selamat malam dulu untuk anda yang sudah bergabung pada malam hari ini. Apa kabarnya juga buat Bukit Uci yang ada di seputaran Guang, udah diputaran lagunya, mudah-mudahan sudah puas. Untuk Wayanaya juga sudah lagunya, sudah apa belum lagunya, sabar, nanti bakal diputarin sama Kak Radit ya. Cinta, bukan lagunya Kesha Lovrenka ternyata diminta dengan single berjudul Tak Ingin Usai ya. Diambil dari label Universal Music Indonesia. Dan salami buat semoga sehat selalu Kak Radit. Matur suk semua mawali. Terima kasih atas doa baiknya. Dan terakhir ada Pandi Ebi yang ada di seputaran Singapadu. Masih ada beberapa yang belum dibacakan sama Kak Radit, tapi tunggu karena setiap sesinya akan diputarkan ataupun dibacakan sama Kak Radit tiga-tiga ya. Pasti pengen dibacain ya requestnya, sabar. Kita masuk ke lagu terbaru milik dari Triswaka. Akhirnya di tahun 2026, tepatnya di bulan Oktober, Triswaka mengeluarkan single yang berjudul Separuh Jiwa. Itu berduet bersama Nabila Maharani. Seperti apa single terbarunya? So check this one out.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: 97,7 FM, Gema Merdeka, Ngetrend.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi DKV. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi DKV, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pak.
2: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

97.7 FM Gemuruh Merdeka Ngatran. Sudah kita nikmati satu lagu manis datangnya dari Ada Band dengan Masih Sahabatku Kekasihku. Lagu tersebut sekarang sudah mengantarkan kita 28 menit lepas dari pukul 8 malam edisi Minggu tanggal 4 Oktober 2026. Masih bersama saya Teko Radita Desa sampai di jam 10 malam nanti dengan lagu-lagu pop Indonesia keren koleksi dari Gemuruh Merdeka. Matkur suksema untuk Anda yang sudah bergabung di WhatsApp 081558977. Nah, kita masuk ke lagu berikutnya, lagu yang sempat disukseskan oleh Andin, kembali didaur ulang oleh Siska Saras dan juga Topati dengan single berjudul Gemintang. Seperti apa singlenya? Ini dia. So, tetap setia di semua 7.7 FM Gemuruh Merdeka. Ngetrend.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: 97,7 FM, Gema.

97.7 FM Gema Merdeka yang tren setelah kembali dari Leo Tra dengan TK-nya kau ya. Lagu terbaru di tahun 2026 dan tentunya fans Gema Merdeka, lagu ini pun di bawah naungan label Universal Music Indonesia. Karena sudah jam 8:30 malam, saatnya kita back to request. Gema Merdeka Selamat malam dulu buat Bapak Madi Hendra dari seputaran Tabanan ya. Terima kasih gabungannya pada malam hari ini. Disusul sama siapa ini? Ada Ramski dari seputaran Padungan. Lagunya Ada Band sudah di play, mudah-mudahan sudah puas. Apa kabar juga buat Pak Edgar yang ada di seputaran mana ini? Angan Taka, terima kasih gabungannya. Apa kabar juga buat, ini sudah Wayanaya ya. Dan terakhir ada siapa ini? Oh, lagi dua ya. Ada Melissa yang ada di seputaran Pasar. Lagunya Last Child dong Kak Radit, siap nanti bakal di play. Dan terakhir Pak Putu Cahya ya, yang sudah request nih sebagai request yang terakhir, yang ada di seputaran Tengah ya. Mau minta lagu dari Anggi Stefaki untuk Kau Hargai, selalu buat istri tersayang aja katanya ya. Oke, baiklah fans Kau Merdeka, nanti kita masuk lagi. Untuk anda yang masih ada waktu, kita masih ada waktu sekitar sampai jam 10 malam nanti. Silakan bisa bergabung langsung di WhatsApp di 08158 9977. Kita masuk ke lagu berikutnya dari Last Child.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan 4.000 rupiah.
3: Lebih hemat.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1.500.882.
1: Fans Tia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
2: Gema, Gema, Gema, Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fans yang mereka tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Itu area sate kura di Teresa harus mengakhiri programnya Anjang Sana Udara edisi Minggu tanggal 4 Oktober 2026 ya. Sesaat lagi jangan kemana-mana, kita akan masuk di programnya info-info apa, infoan malam maksudnya ya, dari pukul 9 hingga pukul 10 malam dengan lagu-lagu tahun 2000-an ya. Ini yang di depan nih bikin gak konsen ya kan. Ya, selama 1 jam ke depan sampai di jam 10 malam nanti dengan lagu-lagu tahun 2000-an. Silakan monggo yang pengen gabungan boleh langsung bergabung di WhatsApp 081558977 atau kunjungi streaming kami di radio.gamamedia.id/gema. Ditunggulah.

97.7 FM kememerdekaan antara sebagai lagu pembuka saya itu dengan lelaki cadangan ya. Selamat malam dulu fans yang kemerdekaan untuk yang baru bergabung di program Himon Malam sesi pertama untuk hari ini hari Minggu ya. Seperti biasa untuk yang pengen gabungan lagu-lagu tahun 2000-an silakan sebagai lagu pembuka saya tadi mungkin ada pengingat Anda ketika Anda sudah setia-setianya begitu ya. Sama perempuan yang Anda cintai ternyata Anda menjadi lelaki cadangannya dia. Bukan berarti Anda harus sedih begitu ya. Bisa mencari perempuan yang memang cocok dengan karakter Anda, sifat Anda, bahkan cocok dengan masa depan yang tentunya Anda bangun bersama pasangan Anda. Wah, romantis sekali ini Kak Radit kata-katanya. Nyontek ya, bukan nyontek beneran bukan nyontek. Tapi itu apa Kak Radit? Tapi itu pengalaman pribadi.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Gema Merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka yang terakhir dia setelah gue melihat dari Marcel dengan Jangan Pernah Berubah. Lagu ini memang sebuah kisah begitu ya, yang dinyanyikan langsung oleh Marcel. Lagu tahun 2000-an, fans yang merdeka. Kita masih di programnya Himbauan Malam, masih bersama saya sampai jam 10 malam nanti dengan lagu-lagu tahun 2000-an. Kita masuk ke lagu berikutnya. Nah, lagu ini pun juga sukses pada tahun 2008. Lagu dari siapa? Ini dia.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Surat kabar pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
5: Gema. Merdeka, merdeka, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka. Yang terakhir itu dia satu lagu milik dari Dewi Dewi dengan Roman Picisan yang sempat dipopulerkan oleh Dewa 19. Kita masuk ke lagu berikutnya, lagu tahun 2000-an juga. Ini lagunya enak banget, dari Gigi dengan Kepastian Yang Kutunggu.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Gema Merdeka. Merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka yang ngetren warna dengan kisah terindah. Sebelum kita masuk ke lagu berikutnya, kita punya satu informasi datangnya dari Kutus Kutus dan juga Aku Viva. Seperti apa? Ini dia.

0: Bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Gema Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Tidak terasa fans Gema Merdeka waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Itu artinya saya Teguh Radita Desa harus mengakhiri programnya Himbauan Malam Mendekati kali ini, edisi Minggu tanggal 4 Oktober 2026. Sesaat lagi jangan kemana-mana, ada rekan saya. Ada siapa? Nanti dinantikan ya, dari pukul 10 hingga pukul 12 malam dengan lagu-lagu tahun 60-an, lagu-lagu dari Ebet G.A.D., Mayang Sari ya, ada Robin Panjaitan, Paramita Rusadi, Lydia Kandau ya, kalau emang beliau penyanyi, dan juga Lydia Natalia, begitu ya. Karena itu izin pamit dulu, kita ketemu lagi di lain waktu, di lain kesempatan. Thank you for listening. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat menyongsong hari esok menjadi lebih baik lagi. Thank you for listening. I love you and bye-bye.

0: Info Gema Merdeka. Tahukah Anda? Kitab Wirata Parwa merupakan kitab keempat dari seri kitab Astadasa Parwa Mahabharata. Kitab Wirata Parwa berisikan kisah utama tentang penyamaran Pandawa selama satu tahun di Keraton Wirata, Kerajaan Matsya, setelah selesai menjalani pengasingan di hutan selama 12 tahun. Adapun rincian penyamaran para Pandawa sebagai berikut. Yudhistira menyamar sebagai ahli agama bernama Kangka. Bima menyamar sebagai juru masak bernama Balawa. Arjuna menyamar sebagai guru tari bernama Rehanala. Nakula menyamar sebagai pengurus kuda bernama Grantika. Dan Sadewa menyamar sebagai penggembala sapi bernama Aristanemi atau Tantripala. Sementara itu istri mereka yaitu Dropadi menyamar sebagai pelayan atau bernama Malini.
1: Info Gema Merdeka.

0: Info Gema Merdeka.
1: Kamu keterlaluan, kamu punya simpanan.
2: The Potters adalah band pop asal Indonesia. Dikenal lewat lagu-lagu romantis dengan lirik sederhana dan mudah diingat. Band ini mulai dikenal luas pada akhir 2000-an dan berhasil menarik perhatian pendengar musik Indonesia melalui karya-karya yang dekat dengan kisah cinta anak muda. Nama The Potters semakin populer lewat lagu Keterlaluan yang menjadi salah satu hits mereka dan banyak diputar di radio Indonesia. Lagu tersebut memiliki melodi yang catchy dengan lirik tentang kekecewaan dalam hubungan percintaan. Dengan karakter musik pop yang ringan, melodi yang mudah melekat, dan tema cinta yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, The Potters menjadi salah satu band yang mewarnai perkembangan musik pop Indonesia di era 2000-an.
0: Info Gema Merdeka.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya 56.000 per saset.

0: Info Gema Merdeka.
1: Jika Anda ingin melihat ratusan bahkan ribuan ekor monyet, yuk meluncur ke Ubud Monkey Forest. Lokasinya ada di Desa Padang Tegal Ubud, Kabupaten Gianyar. Ubud Monkey Forest atau disebut juga dengan nama Mandala Suci Wenarawana. Di tempat ini ada kurang lebih 1200 monyet ekor panjang loh. Tapi tenang, ada banyak petugas yang berjaga kok. Jadi kita tetap bisa ngerasa aman ya, asal barang-barang bawaan tetap kita pegang dengan erat. Selain kita bisa berinteraksi dengan para monyet, kita juga bisa sekalian healing loh. Iya, karena di sini areanya luas dan penuh pepohonan. Oh iya, di areal ini juga terdapat beberapa pura. Ada pura dalam agung yang jadi pura utama untuk sembahyang, ada pula pura beci dan juga pura prajapati.
0: Info Gema Merdeka.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di Bepom RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: 97,7 FM, Gema Merdeka, Ngetrend.

97,7 FM Gema Merdeka Nga Trans. Selamat pagi fans setia Gema Merdeka. Kita sekarang sudah memasuki hari Senin ya. Kita awali dulu Senin pagi ini dengan Jobar, biar lebih semangat lagi di Kopi Dangdut bareng Gus Albi. Kita bergoyang dan bergetar sampai jam 7 pagi.

0: Channel 11 adalah paket layanan internet fiber optik Channel 11 dengan kecepatan tinggi dan biaya yang terjangkau dikhususkan untuk home user. Segera penuhi kebutuhan Anda dengan berlangganan internet melalui Channel 11. Hubungi sekarang juga Fiber Channel atau PT Cakra Lintas Nusantara, Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Jimbaran, telepon di 0811-3862-666 atau di email di sales@cakralintas.net.id.
1: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Irma Dharma Wangsa. Numpang nyanyi, boleh numpang nyanyi di sini ya, boleh sambil numpang nyanyi, numpang jobar juga boleh ya, sekalian nyanyi sambil jobar biar lebih semangat lagi ya. Silakan fans Tiago Deka mau lagu apa pagi hari ini, boleh request ya seperti biasa di Facebooknya Gema Merdeka, di Gema spasi Merdeka spasi Ngetren, atau bisa juga lewat WhatsApp di nomor 081558000977. Gus Aldi tunggu sampai jam 7 pagi. Kebersamaan kita tentunya masih panjang ya. Jadi tetap setia di sini hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: Dek, naon ki nyaman lari, Dek?
1: Naon? Kenapa ya kalian nyaman lari?
0: Gelam ya, Dek?
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedih kok, Dek. Liu kuna anak yang ngiriang, Dek, mari menggaya di kapal pesiar, yo. Nah, iyo ngelah mobil ane misi sunrise, tuh, Dek.
2: Sunrise?
0: Oh, ada tadi buka di door, Dek, tak lagi.
1: Sandro, pada ini sunrise, ya, mikirin lo.
0: Gue pilar, kemudian beritanya, Dek.
1: Ime, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, edukasi. Nih coba tinggalin.
3: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
0: KPID Bali.
4: Ya. Aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
5: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
6: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
7: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
5: Malam ini, Papa siap, Ma.
4: Ayo, Pa.
6: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
8: Kuba, merdeka.
9: S1, yes, yo. So let's get on with it, you know what I'm saying?

0: sitting right here. And what we doing, yeah, we just don't care. Cause we ain't scared of no one.
1: 97,7 FM Gama Merdeka Ngeteran. Satu lagu dari Dwi Andika featuring Irma, Tahu Tempe. Gak apa-apa ya pagi ini masak tahu tempe aja. Walaupun sederhana tapi tahu tempe gak kalah enaknya kok ya dengan menu-menu yang lainnya ya. Selain itu tahu tempe pastinya memberikan manfaat bagi kesehatan juga nih fans Tiago Deka. Banyak ya manfaatnya bagi kesehatan. Terima kasih buat fans Tiago Deka yang sudah request lagu dari Dwi Andika featuring Irma, Tahu Tempe. Sambil masak tahu tempe, sambil jobar juga katanya pagi ini ya. Mantap ya, sambil masak-masak, terus request lagu, terus kepoin juga nih fans Tiago Deka. Akun Instagram kita ya, buat yang belum follow, bisa dicek atau dikepoin, atau langsung follow gitu ya. Langsung follow akun Instagram kita, yaitu Radio Gema Merdeka. Selain itu juga jangan lupa ya, untuk subscribe dan tonton juga keseruan kita hanya di YouTube Gema Merdeka Bali.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

97,3 FM Gema Merdeka Ngateran dari Sarah Malaya, Mama Papa. Nah, buat Mama Papa, kakek nenek atau yang masih muda gitu ya, semuanya yang sudah bergabung di Kopi Dangdut, terima kasih banyak ya semuanya. Waktunya kita sapa dulu fans Tiago Deka yang sudah bergabung. Siapa saja, Mama Papa, kakek nenek atau adik-adik yang sudah bergabung ya. Yang sudah bergabung ada keluarga Pak Osi ya, keluarga Pak Osi yang ada di Jalan Sulatri, ada Pak Osi, ada Bu Osi, ada juga Osi sama adik Intan juga ya. Terima kasih semuanya sudah bergabung. Ada juga yang sudah bergabung selanjutnya, ada Nini Gusta yang ada di Pemedilan, ada juga kakek Dania sama Nini Dania yang ada di Sanur ya. Terima kasih sudah bergabung juga. Ada juga yang sudah bergabung Dek Mas Panjul dari seputaran Belah Batu. Terima kasih si Dek Mas Panjil ya sudah bergabung. Ada juga yang sudah bergabung selanjutnya, ada Beli Wayan Gemrung yang ada di Gesia Laundry di Jalan Sulatri ya. Oke, selanjutnya yang sudah bergabung juga ada siapa ini yang sudah bergabung? Ada Pak Mangku Somo alias Om Somo yang ada di Jalan Sulatri ya, mau request lagunya Selfie Kitty yang judulnya Ciluba. Sebentar lagi sudah siap diputerin ya. Selamat pagi juga buat Bu Ketut Rido yang ada di Jalan Sekar Tunjung, ada juga Bu Nyoman Rasmianti yang ada di Jalan Sulatri, ada Bu Made Masih yang ada di Ketewel Gianyar Banjar Kacagan, ada juga Warung Rini Rani yang ada di Jalan Bakung Tofati Kesiman Kertalangu. Terima kasih semuanya sudah bergabung yang sudah, oh ya tadi Warung Rini Rani ya, yang sudah request lagu dari Sarah Malaya ya, yang judulnya Mama Papa, sudah langsung mengudara ya. Nah, buat fans Tiago Reka yang belum bergabung, silakan, waktu kita masih panjang ya, masih ada waktu untuk ikutan jobar request lagu dangdut kesukaan Anda sampai jam 7 pagi.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fans setia Gema Merdeka tidak membutuhkan waktu lama bagi unit reskrim Polsek Tejakula untuk mengungkap kasus pencurian warung makan di Jalan Singaraja Amlapura, Desa Tejakula, Kabupaten Buleleng. Seorang buruh bangunan asal Bekasi berinisial GA 28 tahun berhasil ditangkap kurang dari 24 jam setelah korban melaporkan peristiwa pembobolan tersebut. Informasi selengkapnya dan info-info update lainnya hanya di Surat Kabar Pos Bali.
1: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
3: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya bener.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
5: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pak.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Hai, hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gif yang wanginya aku love banget. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada Gif Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

culik selanjutnya fans Setia Gema Merdeka yang sudah bergabung ya, sesuai dengan judul lagunya, Ayo Sayang Culik Aku Dong. Dari Nia Fauzia. Yang bakal kita culik selanjutnya ada Bu Puput Nata yang ada di Besakih ya. Tapi sayangnya lagu yang di request ini gak ada ya. Waduh, sayang sekali. Bisa diganti sama lagu lain kok ya. Masih ada waktu sampai jam 7 pagi buat Bu Puput Nata ya. Ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada Pak Ngurah. Pak Ngurah yang ada di Pipit Permai Batu Bulan mau request lagu, lagunya Tasya yang judulnya Teman Jadi Nyaman. Oke, lagunya sudah siap ya, ditunggu sebentar lagi ya. Terima kasih Pak Ngurah. Ada juga yang sudah bergabung, keluarga Pak Mari yang ada di Jalan Sulatri. Ada Pak Mari atau Pak Yeyen. Kemudian ada juga Bu Yeyen, ada Deta, ada Bu Tetsumi, ada Bu Madeasih juga ya, sama Yeyen juga. Terima kasih semuanya. Ada juga yang sudah bergabung. Kita sekarang ke Banjar Tembau Kelod. Ada Gro, selamat pagi Gro. Terima kasih sudah bergabung juga. Terus ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada Bapak Gusmang Darmawan yang ada di Semarapura, Klungkung. Ada juga yang sudah bergabung, kita sapa Sukma, Sukma yang ada di Today Salon, Today Salon yang ada di Jalan Katerangan ya. Selamat pagi Sukma, terima kasih sudah bergabung juga ya. Oke, ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada Pak Mangku Tukang Cukur yang ada di Jalan Noja Kesiman. Terima kasih Pak Mangku ya, sudah ikutan bergabung juga. Buat fans Setia Goreka yang belum bergabung, Gus Aldi juga masih membuka requestan ya, buat fans Setia Goreka yang mau request lagu untuk ikutan Jobar pagi ini. Silakan Gus Aldi masih tunggu di Facebook boleh, atau di WhatsApp juga boleh ya, sampai jam 7 pagi.

Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500 882.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Gema, Gema, Gema, Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Diva Rina Indra featuring Adela, Obati Rinduku. Tapi kalau sering merasa mager atau sering merasa mudah lelah, kira-kira obatnya apa ya? Gampang kok ya, kalau mengalami hal seperti ini langsung saja obati dengan Vitalik ya. Nah, Vitalik pastinya sudah siap menghilangkan rasa lelah Anda, merubah rasa lelah menjadi semangat ya, semangat gaspol pastinya. Atau buat fans Tiago Deka yang ingin menjadi lelaki full power ya, juga bisa banget ya dengan minum Vitalik. Nah, jadi Vitalik ini sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Gema, Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Imam S. Arifin. Durian jatuh, tapi kalau daun-daunan jatuh terus sampai mengotori lingkungan, baiknya kita bersihkan dari sekarang ya. Apalagi kalau misalnya ada sampah plastik nih di sekitar Anda ya, di lingkungan Anda, sebaiknya cepat dibersihkan ya sebelum musim hujan datang, karena sebentar lagi kita akan memasuki musim hujan nih Fans Tiaga Merdeka. Nah, kalau memang kita membicarakan masalah sampah, ini memang gak ada habisnya ya. Masalah sampah ini memang sudah menjadi masalah global, dan sebagian besar adalah sampah plastik. Kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana, yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan. Mari bersama-sama kita hindari juga ya penggunaan kantong plastik, kemudian styrofoam dan sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari juga penyediaan makanan, minuman, dan jajanan dalam kemasan plastik. Diharapkan juga kepada masyarakat untuk mengolah sampah organik di rumah masing-masing, seperti sampah dapur, daun kering, dan sisa canang. Perubahan besar dimulai dari tempat terkecil, yaitu mulai dari rumah kita sendiri. Setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Mari kita kelola sampah dari sumbernya ya, yaitu mulai dari rumah kita masing-masing. Belajarlah untuk mencintai alam, karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Gemar, Merdeka.

capek. Baru aja habis ikutan Jobar, jangan sampai dong ya capek ya Fanstia ya. Tapi kalau misalnya Fanstia Goreka masih merasa capek juga, tenang. Sekarang ada Vitalik ya yang sudah siap menyemangatkan Anda. Nah, jadi buat Fanstia Goreka yang sering merasa mager atau sering merasa mudah lelah, kita lawan rasa lelah tersebut dengan Vitalik ya. Nah, Vitalik ini sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi, tunggu apa lagi? Dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda. Setelah disemangatin pakai Vitalik, waktunya kita beraktivitas kembali ya. Pasti lebih semangat lagi, pasti menjadi lelaki full power juga nih Fanstia ya. Nah, aktivitas pagi Anda juga bakal dihibur dengan lagu-lagu hits Indonesia di program Tirama. Sebentar lagi ya, jam 7 sampai jam 9 pagi. Buat Fanstia Goreka yang sudah bergabung juga di Kopi Dangdut, yang sudah ikutan Jobar dari jam 5 pagi ya, sampai sekarang sudah mendekati jam 7 pagi. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih sudah bergabung di Facebook dan juga di WhatsApp, yang sudah kirim-kirim salam juga. Terima kasih banyak semuanya. Selamat mulai beraktivitas kembali dan tetap setia juga di sini ya, hanya di 97.7 FM Gema Merdeka Trend.

97, Kamu 7 FM, Gema Merdeka Ngetren. Halo, selamat pagi fans Gema Merdeka, tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 dan Pasar Bali. Ketemu sama Tiara untuk pagi hari ini fans Gema Merdeka. Kita ketemu di edisi hari Senin di tanggal 5 Oktober tahun 2026. Gak berasa ya, fans Gema Merdeka ternyata sudah ketemu hari Senin lagi. Jadi semangat beraktivitas untuk kita semuanya pagi hari ini ya. Kita ketemu di program Tirama pagi hari ini dengan lagu-lagu pop Indonesia dari jam 7 sampai nanti di jam 9 pagi. Jadi untuk fans Gema Merdeka yang pengen gabung atau mungkin pengen request lagu pagi hari ini biar makin happy, biar makin semangat, cus, bisa langsung gabungan bareng Tiara ya. Bisa langsung gabung di WhatsApp kami 081558000977 atau bisa komen-komen juga di Facebook kami Gema Merdeka Ngetren. Terus buat yang sedang nan jauh di sana jangan khawatir, silakan juga bisa dengerin via streaming kami, silakan akses di radio.gemamedia.id/gema.

0: Duh, panik.
1: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
0: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
1: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga gak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan

0: Oh iya,
1: biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
1: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
1: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
1: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

Kamu tuh JFM Gema Merdeka Ngetren Cintaku, lagu dari Milika Krisye juga sudah meluncur pagi hari ini. Yeay, semoga fans Gema mereka yang lagi monitor pagi hari ini pun bisa ikut nyanyi bareng ya. Semangat pagi buat kita semuanya. Sudah jam 7 pagi ya, sudah jam 7.15 Vanessa Gawa Merdeka. Jadi buat kalian yang masih prepare, ingat check and recheck lagi barang-barangnya supaya gak ada yang ketinggalan ya. Semangat buat semuanya Vanessa Gawa Merdeka. Yang sudah dalam perjalanan, mungkin lagi dengerin di dalam mobil, sedang dalam perjalanan, ingat untuk selalu hati-hati di jalan ya. Pokoknya buat semuanya, buat Vanessa Gawa Merdeka dimanapun kalian berada yang lagi monitor, mungkin dengerin di rumah, di toko, di warung, di pasar, di SPBU, di mobil, di tempat kerja, atau dimanapun kalian berada pagi hari ini, semangat semuanya. Jangan lupa sarapan ya, supaya makin ada tenaga untuk melewati pekerjaan-pekerjaan dan aktivitas kita di edisi hari Senin ini. Okay, ada Tiara di sini yang bakal muterin lagu-lagu pop Indonesia, termasuk lagu-lagu yang sudah di request oleh Vanessa. Terima kasih banyak sudah masuk beberapa. Tinggal ditunggu untuk mengudara satu persatu ya. Yang sudah masuk, abis ini kita akan dengar lagunya Saint Loco yang judulnya Santai Saja. Sebentar lagi akan meluncur. Tiara mau bahas informasi penting dulu nih, terutama buat adik-adik semuanya, buat generasi berencana. Tahukah kalian bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu penting banget? Jadi yuk lakukan yang namanya triad KRR atau kesehatan reproduksi remaja. Pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kedua, katakan tidak pada pernikahan dini di bawah 21 tahun untuk putri dan 25 tahun untuk laki-laki. Dan yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Karena kalau Vanessa berani berbuat, otomatis Vanessa pun harus berani bertanggung jawab. Kehamilan itu juga harus direncanakan. Jadi untuk yang masih muda, yang masih remaja, yuk nikmati dulu masa-masa mudanya dengan hal-hal yang positif, dengan kegiatan-kegiatan yang positif, supaya keluarga kita juga ikut bahagia.

97,7 Kamal 7 FM Gemah Merdeka Ngetren sudah meluncur Rockin' 82 dari miliknya Eden nih, yang sudah mengudara ke tengah ruang dengar Anda. Spesial juga buat yang sudah request tentunya. Terima kasih ya sudah ikut bergabung pagi hari ini. Semoga yang lainnya juga bisa ikut nyanyi sama-sama ya, apalagi yang suka sama lagu-lagunya Eden nih. Abis ini ada lagunya Gigi Vanessa Gemah Merdeka, karena ada yang request kepastian yang kutunggu di pagi hari. Sebentar lagi akan mengudara lagunya ya. Semangat buat teman-teman semuanya yang lagi monitor. Ini Tiara dapat info ada yang lagi prepare, katanya mau OTW Mekulai. Mau OTW Mekuli. Semangat Vanessa Gemah Merdeka. Semoga lancar pekerjaan kita di pagi hari ini. Sampai mungkin nanti malam biar lancar terus gitu ya Vanessa ya. Terima kasih banyak. Terus buat yang lainnya yang lagunya belum mengudara, sabar ya, harap antre dulu. Tapi tenang aja karena semuanya pasti bakal diputar satu persatu. Oke? Semangat buat kita semuanya. Dan jangan lupa juga Vanessa Gemah Merdeka, ada informasi penting juga dari Vitalik pagi hari ini. Karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Dan Vanessa siapun bisa beli Vitalik di apotek atau di toko-toko obat terdekat Anda.

ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

97, kamu 7 FM Gema Merdeka, ngetrain fans Gema Merdeka yang saat ini lagi dengerin radio Gema Merdeka. Kalian tahu gak sih, ternyata arti tenang itu beda-beda buat setiap orang, ya kan? Ada yang tenang kalau punya rumah, ada yang tenang kalau masa depan anak sudah dipersiapkan, dan ada juga yang tenang kalau sudah mulai investasi. Nah, buat fans Gema Merdeka yang lagi mempersiapkan masa depan, tenang aja, karena sekarang ada fitur cici Cicil Emas di aplikasi Tring by Pegadaian yang bisa Fenistia buat mulai dari 1 gram. Jadi gak perlu nunggu punya uang banyak dulu untuk punya emas ya. Menariknya lagi nih, Fenistia Gawa Merdeka, nilai cicilannya akan tetap sampai lunas meskipun harga emas mengalami kenaikan. Jadi Fenistia Gawa Merdeka gak usah ragu ya, dan gak perlu nunggu nanti untuk mulai mempersiapkan masa depan. Yang penting mulai dari sekarang. Yuk temukan arti tenangmu bersama Tring by Pegadaian. Tenang saja, mulai dari Tring.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
4: minyak gosok tunggal.
3: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
4: minyak gosok tunggal.
3: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Pokoknya semua pakai
4: minyak

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan 4.000 rupiah.
3: Lebih hemat.

97, kamu 7 FM, Gema Merdeka. Ngetren lagunya Cinta Laura, fans Gema Merdeka yang judulnya Oh Baby. Yeay, semoga fansnya juga suka dengan singlenya ya. Kita lanjut, fansnya Gema Merdeka. Jadi ada informasi juga, seperti biasa ya di session yang pertama. Gak cuma informasi-informasi penting, tapi ada berita-berita juga yang bakal Tiara bahas di pagi hari ini. Kita ke Kodia dulu nih, fansnya Gawang Merdeka Semutan Kodia di Denpasar ya. Antisipasi banjir, Wali Kota Jayanegara pun meninjau normalisasi tukat loloan Sanur Kauh, fansnya Gawang Merdeka. Ini dilakukan di hari Sabtu kemarin, 2 hari yang lalu, fansnya Gawang Merdeka, di mana pemerintah Kota Denpasar terus melakukan langkah antisipasi menghadapi musim penghujan dengan memperkuat upaya pengendalian banjir melalui normalisasi aliran sungai dan juga drainase. Salah satunya di tukat loloan di Sanur Kauh. Karena yang seperti kita tahu ya, ini tuh kayaknya udah mau musim-musim hujan, meskipun belum ya, meskipun masih terpantau panas, masih terpantau cerah, angin juga masih kencang, fansnya Gawang Merdeka. Tapi biasanya menuju akhir bulan, akhir tahun, itu biasanya kita udah kena musim hujan gitu kan. November, Desember itu udah mulai turun hujan gitu ya, fansnya Gawang Merdeka. Makanya banyak dari pemerintah kita, cuma Kodia aja ya, tapi pemerintah lainnya juga yang ada di Bali sudah mulai untuk mengantisipasi, melakukan hal-hal penanggulangan gitu ya, hal-hal antisipasi supaya nanti pas kalaupun nanti itu hujan deras, musim hujan gitu kan, biar semuanya tetap aman gitu. Nah, balik lagi ke Kodia nih, fansnya Gawang Merdeka. Peninjauan yang dilakukan hari Sabtu pagi, 2 hari yang lalu itu, dilakukan untuk memastikan pekerjaan normalisasi yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR Kota Denpasar berjalan sesuai dengan rencana. Normalisasi sungai jadi salah satu upaya pemerintah Kodia dalam menjaga kelancaran aliran air sekaligus mengurangi potensi genangan maupun banjir saat curah hujan meningkat nantinya. Kemudian pekerjaan dari normalisasi di tukat loloan Sanur Kauh ini juga sudah berlangsung sekitar 1,5 bulan, fansnya Gawang Merdeka. Dan pekerjaan ini masih tetap berlanjut karena memang membutuhkan waktu yang cukup panjang karena kondisi sedimentasi di aliran sungai tergolong tinggi. Jadi gak bisa sekarang di eksekusi, besok udah jadi, enggak ya. Gak ada yang instan di dunia ini, Vanistia. Jadi memang masih dalam proses gitu ya. Kita doain supaya lancar semuanya, supaya nanti pun kalau kita udah masuk ke musim hujan, musim penghujan, supaya kita tuh juga tetap aman ya. Oke, semoga daerah-daerah lainnya juga begitu, fansnya gak cuma di Kodia aja, mungkin di kabupaten-kabupaten lainnya juga semoga sudah mulai metaki-taki gitu ya, fansnya ya, untuk menghadapi musim hujan nantinya. Oke, kita lanjut, fansnya Gawang Merdeka. Sekarang Tiara mau ingetin lagi buat para cowok-cowok biar makin full power, jangan lupa konsumsi Vitalik ya, karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta ada juga kemasan extra full power harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja, dan fansnya pun bisa beli Vitalik di apotek atau di toko-toko obat terdekat Anda.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Gemah, Gemah, Gemah, Merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka, ngetren lagunya Syahrini, Sesuatu juga sudah meluncur pagi hari ini. Spesial buat yang sudah request juga ya, terima kasih banyak sudah ikut monitor 97.7 FM untuk pagi hari ini. Gak kerasa juga fans Gema Merdeka ternyata sudah 1 jam Tiara menemani aktivitas pagi Anda. Tapi tenang, kita masih punya 1 jam lagi ya, sampai nanti di jam 9. Otomatis sekarang kita sudah masuk di session yang kedua, program Tirama untuk edisi hari Senin. Seperti biasa, sesi yang kedua hari Senin, kita tentu akan bahas informasi tentang kesehatan fans Gema Merdeka. Kira-kira kita mau bahas apa ya pagi hari ini? Informasinya sesaat lagi untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap station terus di sini ya, hanya di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Dan untuk Anda yang masih pengen gabung, yang masih pengen request lagu pun juga masih ada waktu 1 jam lagi. Jadi silakan aja langsung gabungan di sosial media kami.